105,5 Star FM dari Regina Pangkirego. Sudah kami hadirkan Allah yang kupercaya. Pujian ini diinginkan oleh Pak Asyian tadi ya. Terima kasih, puji nama Tuhan. Bapak Kristianto Fatoni, Ibu Enang Hasuti, Mas Yustadi, Aldi Bro, Bu Genu, Om Yudi, Bambang Wahyudi, Pak Andre Palar, Novi Margareta, Aba Waisel, Ibu Bertilian ini. Ada Pak Ida Bagus, Bu Santi Endrawati, Bu Dewi Rus, Pak Asyian, Tumiar Idawati, Mas Solihin juga. Ada Bu Wayati, Bu Lili Avianti, terima kasih untuk like-nya ya. Katanya Bu Bertilian ini ternyata dari kawasan Sidoarjo. Puji nama Tuhan. Sehat selalu Ibu. Bu Anis, meskipun saya jarang gabung di WA, tetap mendengarkan PTL. Pujiannya bersama Yesus aku berbuah sudah kami persiapkan Ibu. Bu Aci, terima kasih. Kasih Tuhan tidak pernah habis. Seperti mentari yang selalu bersinar setiap waktu, sambutlah hari baru dengan sukacita dan penuh syukur. Percayalah Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Puji nama Tuhan ya. Bapak Setia Budi, shalom, selamat pagi. Pagi ini menyapa Bu Ira. Sukses untuk pesanannya, Bu Anis, Bu Ika, Bu Eka. Ada Om Yudi, Tuhan memberkati. Salam sejahtera selalu ya. Tuhan memberkati pelayanan di Radio Star FM. Puji nama Tuhan. Terima kasih sudah bergabung untuk pagi hari ini. Kasih Tuhan, sukacita daripada Tuhan, itulah yang membuat kita semuanya selalu bersyukur. Ada Pak Teguh di Perum Puri Candi, puji nama Tuhan. Untuk pujian yang diinginkan selalu bersama. Nanti coba ya Pak ya, kami akan cari terlebih dahulu pujian ini. Nanti kalau ada pasti akan kita dengarkan bersama. Puji nama Tuhan, sukacita melimpah buat kita semuanya. Kami hadirkan terlebih dahulu satu pujian dari Son of Praise bersama dengan Frankie Kuncoro. Bersama Yesus, aku berbuah.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, kita akan tutup ya persekutuan hari ini. Kita satukan hati dan berdoa bersama. Terima kasih Bapa di surga buat penyertaan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami mulai dari awal sampai saat ini. Tuhan memberikan kelancaran di persekutuan udara Praise Lord Program. Kiranya hari ini apa yang kami kerjakan berkenan di hadapan Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Hari ini kami berterima kasih juga untuk firman yang telah kami dengarkan. Kami percaya di tengah-tengah ketakutan kami, kekhawatiran kami, atas perintah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, ketika kami melakukannya dan mentaatinya, maka di situ kami akan melihat penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan itu ada bersama dengan kami. Untuk itu, biarlah melalui Roh Kudus yang tinggal dalam diri kami, memampukan kami untuk kami bisa menjadi orang yang berani tampil bereda, orang yang berani melakukan kehendak Allah, karena kami tidak pernah dibiarkan seorang diri. Terima kasih Bapa. Hari ini kami berdoa untuk Bapak Kristianto Fatoni, Ibu Endang Hastuti, Om Yudi, Abah Waisel, Kausye, Tuhan memberkati Ibu Bertilian ini, Pak Asyen. Tuhan berkatilah mereka dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, keluarga mereka. Pergumulan yang mungkin saat ini dihadapi, Tuhan buka jalan. Berdoa untuk Ibu Kamila, Furin, Tuhan memberkati juga untuk Ibu Ira, Ibu Yuni yang ada di Gayam, Bapak Paulus Kumala, Kian, Pak Purmanam, Tuhan memberkati Pak Tony dalam kesehatan matanya, Ibu Ian yang ada di Sidoarjo, Ibu Anis yang ada di Nganjuk, Ibu Aci. Berdoa juga untuk Bapak Setia Budi, Tuhan memberkati Pak Teguh, Tuhan memberkati Om Aliani bersama dengan seluruh anggota keluarganya, anaknya, cucunya, suaminya, berkatilah. Terima kasih Bapak, Kau memberkati juga apa yang kami kerjakan hari ini. Dengan tangan kami, kiranya Tuhan sendiri yang membuat berhasil dan beruntung. Dan ketika kami tetap melakukan firman Tuhan, bertindak hati-hati, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, kami tidak kecut dan tawar hati, kami tahu disitulah Tuhan yang akan merancangkan hal yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati Radio Star FM, Bapak Handoko Wibowo bersama dengan keluarganya. Tuhan akan memberkati kesehatannya, keluarganya, usahanya, pelayanannya, Tuhan yang akan memberkati. Kami yang bekerja juga Tuhan, kami tetap meminta belas kasihan Tuhan, supaya kami tetap bekerja dengan rasa takut akan Tuhan. Kami bekerja seturut dengan kehendak Tuhan. Kami meyakini Tuhan yang akan menolong kami, Tuhan yang akan menuntun kami. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, Engkau yang akan memulihkan, Engkau yang akan membawa bangsa kami menjadi berkat buat bangsa-bangsa yang ada di sekitar. Tuhan yang akan juga menolong supaya melalui bangsa kami, kasih Allah dinyatakan. Ketika Indonesia dikenal sebagai negara yang ramah, kami tahu ini karena kasih Tuhan tercurah atas Indonesia, sehingga kasih itu boleh terpancar. Tuhan tolonglah kedamaian atas bangsa kami, Tuhan anugerahkan belas kasihan-Mu yang kami nantikan Bapa, supaya bangsa kami ini tetap aman, tetap damai sejahtera, tetap tentram, tetap merasakan Engkau mengasihi bangsa kami. Bahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami pun ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu. Siaran Radio Star FM kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya dari awal sampai pada akhirnya nanti Tuhan berikan kelancaran alat-alat yang kami gunakan supaya boleh berjalan dengan baik, berfungsi dengan normal, sehingga tidak terjadi kendala selama siaran Radio Star FM dari pagi sampai malam nanti. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik pendengar terkasih, pagi hari ini saya undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Saya Eva Prasanti pamit, didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, LBKK Malang, YTWR Batu, dan LAI Jakarta. Kami pamit, Tuhan memberkati.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
6: Eh papa, lihat tuh tetangga kita, mobilnya gonta-ganti mulu.
7: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
6: Ah, yang benar.
7: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
6: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
7: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
6: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
7: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
6: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu. Bye.
7: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
8: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
9: Cute time dulu ah.
10: Cute time, quality time.
9: Iya,
10: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
9: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
10: Cute time buat kulit?
9: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
10: Caranya?
9: Pakai ini,
10: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
9: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
10: Oh, gitu.
9: Iya.
10: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
9: Kok direbut sih?
10: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
9: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Mbak.
1: Tolongin Mbak.
2: Kenapa Dek, pagi-pagi kok udah nangis?
1: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telpon, katanya dari Bea Cukai. Dia bilang Ade dapat paket.
2: Ya, kan enak.
1: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
2: Ya ampun, kasihan adiknya Mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
1: Iya Mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album Proof BTS yang special edition Mbak.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak gosok cap tunggal.

0: berita hangat terkini. Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Malang. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Kabupaten Malang resmi dikukuhkan pada Jumat kemarin oleh Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional HKTI Sudaryono. Ketua HKTI Kabupaten Malang Haji Markus Soleh menegaskan pihaknya siap mendukung program pemerintah mewujudkan ketahanan pangan nasional. Gus Makhluf mengatakan HKTI siap menjadi agen perubahan yang nyata untuk menampung seluruh aspirasi petani di Kabupaten Malang. Selanjutnya dari Kediri, semangat sekitar 10.000 anggota gerakan Pramuka memadati Stadion Brawijaya Kota Kediri dalam apel Akbar Pramuka Penggerak Ketahanan Pangan Jumat kemarin. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Kediri, Finanda Pramestiwati, menjadi momentum memperkuat peran Pramuka dalam mendukung ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2024. Mengusung tema Benteng Ketahanan Pangan Menuju Indonesia Emas 2024, apel Akbar diikuti anggota Pramuka dari jenjang SMP, MTS, SMA, SMK hingga MA sekota Kediri. Informasi selanjutnya tentang perakiraan cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan cerah, suhu berkisar 26-32 derajat Celcius, kelembapan 38-76%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Sabtu 18 Juli 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Edisinya sudah akhir pekan kembali ya, cepat berlalu hari ini. Ya, tepatnya edisi Sabtu 18 Juli 2026. Jangan biarkan akhir pekan berlalu begitu saja tanpa kenangan yang berarti. Untuk Anda yang pengen mengenang masa lalu, gabungnya di Star Memory sampai jam 11 siang nanti ya, bersama dengan Rani Krishna. Lagu-lagu memori baik manca maupun Indonesia siap untuk memberikan yang terbaik buat warga Star apapun aktivitasnya hari ini. Satu lagu dari Odi Agam hadir dengan kesempatan hadir membuka. Lanjut kali ini Rano Karno dengan Bukalah Kacamatamu. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. The man who can be moved. Laki-laki yang tidak bisa bergerak ya. Ini adalah salah satu iconic, lagu iconic dari band rock Irlandia The Script yang dirilis tahun 2008 sebagai single kedua dari album debut mereka. Cerita lagu ini seorang pria yang patah hati tapi menolak pindah, memilih untuk tetap menunggu cinta lamanya di sudut jalan tempat mereka pertama kali bertemu. Setia banget ya. Ya, dan menurut sang vokalis, lagu ini memang sangat spesial karena mewakili perasaan universal banyak orang yang pernah berjuang mempertahankan cintanya. Dan menjadi salah satu karya The Script yang paling sukses dan abadi. Karena lagu ini sempat juga menjadi lagu latar untuk peragaan busana Victoria's Secret. Baik, kali ini hadir di menit ke-23 lepas dari jam 8 pagi waktu Star FM. Seperti biasa, yang pengen bergabung silahkan bisa SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Mumpung akhir pekan, mumpung banyak yang libur, menikmati saja akhir pekan ini dengan orang-orang yang membuat hati kita bahagia. Kemudian juga hal-hal kecil kita nikmati dengan sukacita gitu ya. Apalagi kalau sudah kumpul bareng dengan keluarga, ada cinta, tawa, banyak makanan. Ya, mudah-mudahan warga Star semuanya bisa bersantai, bisa segar kembali, dan juga bisa mengisi ulang energi ya, untuk besok atau lusanya bisa siap beraktivitas kembali. Oke, lanjut kali ini Kangen Band hadir dengan Yolanda.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya
1: pakai ini.

0: yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
1: Cak Pri.
2: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
0: Enggak ah Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
0: Masa, Bu?
1: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
2: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
3: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke, Pak. Tapi, aduh...
3: Kenapa?
1: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
3: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
6: 105.5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Jejaka Berkumis lewat suara dari Nia Daniati. Lagu ini dirilis 1 Agustus tahun 1990 sebagai bagian dari album studio Nia Daniati yang bertajuk Suzana. Hadir di menit ke-43 lepas dari jam 8 pagi waktu Star FM. Baik, terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung. Saatnya Rani sapa dulu yang ada di WA ya. Pagi untuk Pak Tris yang ada di Perum Yasmin Sidoarjo. Ini tumben kok nggak request lagu ini, Pak. Menyapa untuk Om Yudi, Mas Subari, ada Pak Rete, Mas Franky. Salam juga buat keluarga Mbak Rani. Salam dan bahagia. Selamat bertugas. Amin. Terima kasih kembali. Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe juga selamat pagi. Sementara juga ini tidak ada namanya. Tadi yang suka dengan kacamata hitam ya, dari Rano Karno. Rani ingatkan kembali kalau misalnya request, baik di WA maupun SMS misalnya, jangan lupa untuk dikasih nama sama alamatnya ya, atau kawasannya ada di mana. Itu ya, bukalah kacamatamu tadi yang benar ya. Bu Anis, apa kabar yang ada di kawasan Bangil? Kemudian juga halo untuk Ali Hushen yang ada di kawasan Probolinggo. Lagunya sudah Rani persiapkan ya. Nana juga yang barusan hadir, Jejaka Berkumisnya diminta sama Nana yang ada di kawasan Pasuruan. Oke, satu lagu Aaron Smith dengan I Don't Wanna Miss a Thing.

105,5 Story FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: muncul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Wih, HP baru nih.
3: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
2: Mantep. Boleh dong dipakai mabar. Mumpung lagi semangat.
3: Kapan-kapan aja ya. Soalnya sinyalnya susah.
2: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
3: Hah? Emang ada yang begitu?
2: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
3: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
2: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
0: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Peter Pan hadir dengan Mimpi yang Sempurna. Tadi saya sempat bingung, ini Mas Frankie ini minta apa sih? Cinta yang sempurna Peter Pan, kok gak ada. Ternyata yang benar itu Mimpi yang Sempurna ya. Oke. Baik, warga Star, sampai di menit ke-24 lepas dari jam 9 pagi waktu Star FM. Ini sudah banyak sekali yang antri. Terima kasih untuk kesetiaannya. Jadi, Rani lanjut sapa saja ya. Selamat pagi. Ada Elzara yang di kawasan Sidoarjo. Kemudian juga ada Bu Ima yang di kawasan Ngopa Pasuruan. Menyapa buat semuanya saja. Untuk Mbak Rani semoga sehat selalu. Kemudian juga hadir ada Cynthia di Sidoarjo ya. Selamat pagi juga untuk Toton atau Anton yang di Wonorejo Pasuruan. Buat penyiarnya dan juga semua yang lagi mendengarkan Star FM dimanapun berada, salamnya silaturahmi. Oke. Sementara yang ada di Probolinggo, halo Om Yudi. Sarapan apa pagi ini? Lagunya sudah hadir ya. Terima kasih untuk Mbak Rani, selamat tugas, tetap semangat ya. Sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Mas Frankie yang di kawasan Bangil tuh kan, salah sebut judul tadi. Tebar salamnya untuk Pak Idris, Pak Nur Jalil, ada Pak Tris, Mama Arum, Pak Purmanam, Mbak Ani, Cak Kencur, Mbak Angel, semuanya selamat beraktivitas. Untuk Mbak Rani juga abinya semoga diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki. Amin. Terima kasih kembali ya. Oke, pagi juga. Suara saya kok jadi serak-serak jeblok ini. Rani sapa, selamat pagi. Ada Bams yang ada di kawasan Sidoarjo.

Menyapa untuk semuanya saja, untuk lagunya ditunggu ya. Sementara ada Najwa yang ada di kawasan Sidoarjo. Oke, makna lagu yang di request ajakan untuk tetap bersyukur, mencintai diri sendiri dan menemukan kebahagiaan dari hal-hal kecil. Amin. Baik, lanjut. Kali ini lewat suara dari Sandy Canester dengan Sabtu Minggu.

0: Hey bro, ngerti nggak tetangga kita Wak Sunari itu?
1: Yang sakit stroke itu, tak?
0: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
1: Bus, jangan bikin hoax bro.
0: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
1: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita, kasihan kan?
0: Iya juga sih ya.
1: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya, atau mending diem, biar gak semakin lantur.
0: Iya bro, betul kamu.
1: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung, biar gak salah paham.
0: Ayo wis, gasken.
2: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Paul dan Nick. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
3: Oke, sama-sama. Pol dan Mik,
5: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Radio 5.5 Star FM, the real music.
7: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Heaven Knows dirilis di bulan Maret tahun 1992 dari penyanyi asal Australia Rick Price. Waktu ini kan masa-masa Rani SMA ya. Lagu ini masuk banget makjleb ke hati. Karena memang ceritanya tentang seseorang yang memendam rasa cinta diam-diam ya. Jadi dipikirin, dikagumi, tapi ternyata yang dicintai kok mencintai orang lain. Aduh. Lagu ini single utama dari album debut dari Rick Price yang berjudul sama. Single ini memang langsung melambungkan nama Rick Price secara global ya, termasuk meraih popularitas yang sangat besar di Indonesia. Hadir di menit ke-44, lepas dari jam 9 pagi waktu Star FM. Terima kasih yang masih setia. Ini juga yang sudah memberikan beberapa komen di Facebook Rani Sapa Dulu. Halo, selamat pagi. Ada Mas Iki. Assalamualaikum, selamat pagi Bunda Rani. Waalaikumsalam. Pagi ini Kedawung terpantau cerah, tapi hawanya adem. Iya, bededing. Mendukung buat kerukupan selimut ya, atau rebahan ya. Tapi hati-hati, jangan mager ya guys. Salamnya untuk seluruh warga Star dan juga Bunda Rani, sehat selalu. Oke, terima kasih. Ada Abah Waisel Samplangan dari Gianyar, Bali hadir. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Rani. Waalaikumsalam. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Apa kabar Marcel? Untuk Mbak Raninya semoga selalu diberikan kesehatan bersama keluarga tercinta. Amin. Terima kasih Sel. Lagunya juga sudah Rani hadirkan ya. Sementara ada Pramestiani Trilokananda. Namanya. Insya Allah mudah-mudahan cukup waktunya untuk bisa dihadirkan ya. Yang request banyak sekali nih. Pagi juga yang lagi umbah-umbah di kawasan Suramadu. Jadi hanya bisa nyimak saja. Ada Totok Blendrang, Ci Akase, Tipek Mantu ya. Menyapa untuk Arfi, Anwar Eko, Mbak Ati, Mbak Reni, Mas Franky, Tony Azura, Mas Iki, Pak John Sableng, ada Marcel dan juga Wak Rite ya. Terima kasih banyak Mbak Reni, sama-sama terima kasih kembali. Om Yudi juga terima kasih sudah gabung di Facebook juga ya. Apa kabar untuk Diva Olga, kekasih Alicia Keys? Nanti saya cari dulu apakah bisa masuk di program Star Memory ya. Ada Aladin Rongsok, pagi Mbak Rani. Wah, ini lagu teringat lagu duet saya waktu SMA juga. Aduh, ketahuan tuanya ya. Sehat sukses selalu, amin. Putri Karisma Wijayanti, apa kabar? Good morning Mbak Rani, pagi juga. Ada Anjina Viva, kemudian juga apa kabar untuk Lovi Handayani. Oke. Sebelum lanjut untuk memutarkan request Anda, jangan lupa, karena sekarang itu musimnya udah gak menentu ya. Apalagi penyakit itu gak kenal musim. Entah itu bededing, musim dingin, musim panas, kalau sakit, ya sakit aja gitu. Tapi kalau Anda sekarang yang sudah sakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Anda bisa mengatasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotekku Pandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atma Jaya Pasuruan, Apotek Sumber Rezeki Pasuruan, dan Apotek Berkat Jaya Gempol. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Gilirannya yang satu ini, Celine Dion dengan That's the Way It Is.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM.
3: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
3: Cocok banget sama tema pesta kita.
4: Setuju.
3: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
6: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
6: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
7: Canda bro.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
7: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
6: Sama-sama bro.
10: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
2: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

107,5 Star FM. Kita masuk dulu di sesi Star of the Month. Masih bersama dengan Taylor Swift, bintang kita untuk bulan ini. Album Reputation di tahun 2017 milik Taylor Swift rupanya berturut-turut debut di puncak Billboard 200 Amerika Serikat dengan penjualan minggu pertama lebih dari 1,2 juta kopi dan mencapai nomor 1 di berbagai negara termasuk Australia, Kanada, dan Inggris. Album ini terjual lebih dari 4,5 juta kopi pada tahun 2017. Reputation menjadi album terlaris di dunia oleh artis wanita. Album ini didukung oleh Eras Tour Amerika Utara dengan pendapatan kotor tertinggi sepanjang masa. Album Reputation dinominasikan untuk album vokal pop terbaik di penghargaan Grammy tahunan ke-61. Terdaftar di majalah Slant, daftar album terbaik dekade 2010-an, dan telah menerima sertifikasi penjualan di seluruh dunia. Kala itu, Taylor Swift juga membersihkan situs web dan akun media sosialnya 5 hari sebelum mengumumkan Reputation. Dan yang menarik perhatian luas di internet, berbagai artis sejak itu menggunakan taktik ini untuk mengumumkan musik baru. Dari album Reputation milik Taylor Swift hadir dengan Getaway Car.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Yofi and Nuno hadir dengan Manusia Biasa, membawa kita di menit ke-25 lepas dari jam 10 pagi waktu Star FM, yang pasti masih bersama dengan Rani Krisna ya di Star Memory sampai jam 11 siang nanti. Baik, sebelum menyapa Anda kembali, jangan lupa untuk warga Star yang ingin melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik, salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Australia salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program fleksibel pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi dan masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis, bisa menghubungi Bapak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakob yang ada di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Baik, lanjut. Selamat pagi. Ada Bu Yuni yang ada di kawasan Tanggulangin, Sidoarjo. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Lagunya juga saudara ini hadirkan. Sementara juga ada Indah FD yang ada di Sidoarjo ya. Ada juga Nana Rebecca di Sidoarjo. Untuk Mbak Raninya, semoga selalu diberikan keberkahan, kesehatan, dan bahagia selalu. Amin. Terima kasih. Pagi juga untuk Ailia di Sidoarjo. Ada Hendrik yang ada di kawasan Kedawung. Waalaikumsalam. Untuk lagunya ditunggu ya. Pagi Kak, dari Ardiana Putra Sidoarjo. Ini kalau Dewa 19 atau suaranya Ahmad Dhani semuanya sudah hadir ya. Jadi mohon maaf belum bisa dihadirkan. Spesialnya untuk Sasi aja, oke. Mak Ipal, apa kabar? Hadir menyapa Mbak Rani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama tidak bisa gabung ya, tapi setiap hari tetap stay tune di Star FM. Terima kasih untuk kesetiaannya. Anda dapat satu piring cantik. Sehat selalu, banyak rezekinya, geng. Terima kasih kembali. Kemudian yang belum Rani sapa di Facebook, selamat pagi untuk Anjina Viva dan juga ada Lovi Handayani ya. Beberapa lagu sudah dihadirkan. Dan untuk yang sudah memberikan like-nya, karena sudah 24 lebih, Rani gak bisa sebut satu persatu, tapi yang pasti mudah-mudahan berkah selalu, doa yang terbaik untuk warga Star semuanya. Baik, satu lagu sudah Rani persiapkan. Tapi sebelumnya, untuk Anda yang pengen menjaga kesehatan, caranya bisa bermacam-macam ya. Tapi yang pasti, madu ini memang salah satu bahan yang sudah terkenal dengan banyak manfaatnya untuk kesehatan. Sekarang saatnya Anda kenalan dengan yang namanya Clover Honey. Madu premium dari Nektar bunga clover atau bunga semanggi pilihan. Clover Honey punya rasa lembut, nyaman dikonsumsi setiap hari, dan punya indeks glikemik yang lebih rendah dibanding gula biasa. Sehingga baik juga untuk penderita diabetes maupun yang sedang menjaga gula darah. Kandungan airnya juga hanya sekitar 17%, sehingga madunya tidak gampang terfermentasi dan kualitasnya tetap terjaga. Selain membantu menjaga stamina dan daya tahan tubuh, Clover Honey juga bagus untuk kesehatan lambung, terutama bagi yang sering merasa perih, begah, atau asam lambung naik.
Cukup konsumsi 1-2 sendok setiap hari untuk membantu menjaga kesehatan secara alami. Anda yang pengen pesan atau pengen info lebih banyak lagi, bisa langsung WA Ibu Renata di 0821-4083-8008. Sudah dipersiapkan antara hitam dan putih lewat suara dari Helen Sparinga.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini,
1: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time.

0: membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
4: Iya,
3: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
4: Ya alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil.
3: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
4: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
3: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
4: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu. Paling jos gandos.
3: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
4: Itu ya. Iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
3: Nah gitu. Kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
5: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
6: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
7: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, Star People, percayakan internet Anda pada Dinet. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali, dan Lombok yang selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001-2015. Pelayanan handal Dinet didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesian Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas 24 jam 7 hari support dan monitoring system yang selalu siap membantu Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang dan sekitarnya. Kalau Anda di Surabaya dan sekitarnya, silakan hubungi 031-548-0500. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: lendir, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Halo.
3: Halo, dengan Bu Iin Inayah.
2: Iya, dengan siapa ini?
3: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
2: Wah,
3: nomor rekeningnya di 011-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo? Bu Iin?
2: Iya Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id atau kita ketemu langsung deh Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
0: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
4: Sama-sama bro.
0: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
1: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dari Kian hadir dengan Somewhere Only We Know, hadir membawa kita di menit akhir untuk Star Memory edisi hari ini. Saatnya Rani pamit mundur. Setelah ini ada Star Get Star Joget Asoy bersama dengan Eva Prasanti. Terima kasih ke warga Star yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Satu lagu terakhir dari Anggun Cesa Simi dengan Kembalilah Kasih. Selamat pagi.

0: Infocus.
1: Dalam catatan sejarah olahraga otomotif Indonesia, sirkuit Sentul disebut-sebut sebagai etalase olahraga otomotif Indonesia yang menjadi pengganti sirkuit Ancol. Pak Harto meresmikan sirkuit internasional ini pada 22 Agustus 1993 setelah setahun sebelumnya, tepatnya pada 6 Desember 1992, diadakan peresmian awal atau soft opening bersamaan dengan perlombaan Indonesia GP dan tahun berikutnya diresmikan bersamaan dengan event internasional Formula Brabham. Saat dilangsungkan kejuaraan dunia Superbike di tahun 1994 di sirkuit Sentul yang merupakan putaran ke-6 dari 12 seri sepanjang tahun itu, terjadi rekor dalam jumlah penonton yang mencapai angka 40 ribuan orang.
0: Sportline, Sportainment in Focus.
2: Sport Bites, didukung oleh Juka Apple Tahesa.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star. Ketemu lagi bersama saya Eva Praslanti ya di sesi pertama Starget. Dan warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 081831075 atau bisa juga via Facebook atau Twitter ya. Dan untuk siang hari ini, selain warga Star bisa mendengarkan lagu dangdut di program Starget, khususnya dangdut legend, dangdut klasik begitu ya, bukan dangdut modern. Nah, selain itu juga bisa mendengarkan lagu-lagu Bollywood. Silahkan bisa di-request. Pokoknya lagunya bukan itu-itu aja begitu ya. Karena kita tahu diskografi untuk lagu-lagu di Star FM itu kan cukup banyak sekali. Baik warga Star, silahkan, kami punya waktu sampai nanti di jam 2 siang. Yang mau mendengarkan melalui streaming kami juga bisa di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Ya, baru saja kami hadirkan di kesempatan kali ini Kereta Malam Elvi Sukaisi. Kali ini akan kami hadirkan untuk Anda Roma Irama dan Rita Sugiarto, Cuma Kamu.

0: Pak Ojek.
1: Oh, enggak, Mbak. Mau kemana?
0: Ke pasar ya.
1: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
0: Alah, enggak usah. Mau deket sini aja loh.
1: Gimana, Toyo? Jangan, toh, Mbak. Sebagai pengendara roda dua, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2 junto 106 ayat 8 dengan denda maksimal Rp250.000 loh, Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
2: Nah,
1: Masya Allah, kaget saya.
2: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan.

105,5 Star FM. Deal to Pagelhe di tahun 1997 dibintangi oleh Saruhan, Madhuri Dixit dan juga Karisma Kapoor. Film ikonik ini meraih kesuksesan besar ya, dengan pendapatan global mencapai 16,46 juta US dollar dari anggaran sebesar 2,48 juta US dollar. Ya, Karisma Kapoor dan banyak artis lainnya awalnya hampir menolak peran Nisa karena takut harus menari berhadapan dengan Madhuri Dixit. Setelah diyakinkan oleh sutradara Yash Chopra, Karisma mengambil peran ini dan berhasil memenangkan penghargaan nasional. Madhuri Dixit menerima tawaran film ini dengan catatan buruk ya, karena 8 film sebelumnya gagal di box office. Namun film besar ini sukses dan mengembalikan kejayaannya. Awalnya, sebelum diputuskan menjadi Dil to Pagelhe, rencananya ini judulnya adalah Men to Pyar Kiya. Film ini mendominasi penghargaan Filmfare ke-43 dan memenangkan total 8 penghargaan, termasuk kategori film terbaik, aktor terbaik yaitu Saruhan, dan artis terbaik ada Madhuri Dixit. Baik, untuk yang sudah merequestnya, selamat mendengarkan untuk Anda ya, Nana Rebecca. Ailia yang ada di Sidoarjo, minggu kemarin sudah request lagu ini, kok di request lagi? No no no ya. Ardana Putra, Cuma Kamunya tadi sudah hadir. Nah, Viva mungkin bisa ganti request saja ya, karena Roma Irama duet sudah muncul. Terima kasih untuk Joni yang ada di pesisir kota Pasuruan, lagunya ditunggu. Mas Franky juga, lagu Bollywood juga di request ya, sabar. Termasuk lagu pilihannya Natswa yang ada di Sidoarjo, lagu Bollywood juga. Oke, sabar ya yang merequest lagu Bollywood, karena yang dihadirkan di program Stargate ini memang ada sisipan lagu Bollywood. Nah, ternyata dari 7 orang yang bergabung untuk siang hari ini, 5 orang sudah requestnya lagu Bollywood. Mantap, mantap. Baik warga Star, di kesempatan kali ini masih bersama saya Eva Prasanti. Kita akan lanjut ya mendengarkan lagu yang lain. Kami akan hadirkan untuk Anda satu lagu dari Camelia Malik lewat satu lagu yang berjudul Jangan Simpan Curiga.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya

0: gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
4: Megadisc, where music matters.
5: Hai warga Star, saya Putri Kalina. Lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Gate 105,5 Star.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Dih, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
2: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Aigo, so Korea. Nih, tanggung jawab. HP Mbak enggak bisa dipakai.
8: Kok enggak bisa? Ini kan ada beliin kemarin.
7: Belinya di mana? Di toko resmi enggak? Enggak sih. Ampun deh, kan Mbak udah bilang beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
8: Tapi HP Mbak kan second.
7: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
8: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. HP yang jual lagi diskon, ya aku beli.
7: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
8: Loh,
7: pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru, yang resmi.
8: Terus duitnya gimana?
7: Ya uangmu lah.
8: Mbak Mbak, habis dari tabunganku Mbak.
9: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
10: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
11: Oke pak, tapi aduh.
10: Kenapa?
11: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
10: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
11: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
10: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: Warga Star, saya Inoda Artista. Monggo, yang mau request terus lagu saya.
13: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini.
12: Simak terus yo, lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di 105,5 Star FM. Star get, star joget, asoy.
14: Maafin Inul ya, udah dulu ah.

105,5 Star FM. Ya, baru saja kami hadirkan dari Delia Paramita ya, lahir di 17 Desember tahun 1979 sebagai seorang penyanyi dangdut dan pemain sinetron Indonesia. Delia pernah membintangi serial Angin Tak Dapat Membaca, Masih Ada Waktu, Sentuhan Lembut, Hidayah, dan Pintu Hidayah. Selain sinetron, Delia juga pernah menghibur dalam suatu acara di beberapa televisi tanah air. Ia pernah menempuh pendidikan di Madrasah Aliyah Smea Makarya ya, serta di Universitas Sahid Jakarta. Dan yang baru saja kami hadirkan, Bulan Madu, ini dirilis di tahun 1997. Di kesempatan kali ini kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih untuk Mama Dian yang ada di kawasan Bangil, untuk lagunya Ditunggu. Farid yang ada di Grobogan, Mbak, saya fans dari tahun 2004. Salam untuk Mas Yudi. Oke. Nanti bisa gabung di program Rockstar, karena Yudi Farel hari ini siarannya Rockstar ya, jam 7 sampai jam 10 malam. Oke? Terima kasih untuk kebersamaannya. Natswa juga untuk lagunya Sabar, nanti pasti akan kami hadirkan. Baik, untuk yang sudah like di status Facebook Star FM, ada Toto Blendrang, Mas Iki, Hasdi, Abah Waisal, Aladin, Muhammad Soleh. Terima kasih ya untuk like-nya. Semoga hari ini berkawan dengan program Starget bisa memberi semangat dalam setiap aktivitas yang Anda kerjakan. Oke, kita akan lanjut mendengarkan lagu yang lain. Kali ini dari Jaja Miharja dengan Cinta Ban Motor.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
6: Bis, hulu bis, semut baris. Dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
5: Cak Pri.
7: Bu Iin.
5: Lagi ngapain?
7: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
5: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
7: Enggak ah Bu, pasti mahal.
5: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
7: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
5: Tapi kan saya...
7: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
8: Hai, warga Star. Saya Ruanda Academy.
9: Jangan bermain api, takut terbakar nanti.
8: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Stargate, Star Joget, Asoy.

105,5 Star FM, penyakit gak kenal musim. Tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atma Jaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur.

105,5 Star FM. Kita masuk di sesi Star of the Month ya. 1989 adalah album studio kelima karya Taylor Swift. Album ini dirilis di 27 Oktober 2014 oleh Big Machine Records. Setelah para kritikus musik mempertanyakan statusnya sebagai musisi country, menyusul perilisan album keempatnya Red yang dipengaruhi oleh musik pop dan elektronik, Swift ini akhirnya terinspirasi oleh musik synth-pop di tahun 80-an untuk mengkalibrasi ulang keseniannya menuju musik pop. Dalam album 1989 ini rupanya dinamai menurut tahun lahir sang penyanyi untuk menandai kelahiran kembali artistiknya. Swift menggerakkan Max Martin sebagai produser eksekutif bersama dirinya. Salah satu lagunya kami hadirkan, Salute.

0: pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
1: Aduh.
0: Kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
2: Poldan Mi, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Hai warga Star, saya Christina.
9: Jatuh
8: simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Joget Asoy. Dengarkan terus 105.

105,5 Star FM. Ya, baru saja kami hadirkan soundtrack dari film Sanam Re di menit ke-11 lepas dari jam 1 siang waktu Star FM. Warga Star, setiap orang tua memiliki satu harapan ya, melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik. Salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Australia adalah salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia, tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit ya, tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi, dan masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasinya gratis sekarang. Tinggal hubungi Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7877-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Baik, kita masih mendengarkan program Starget ya. Terima kasih untuk Avian yang ada di Pasuruan Kota. Ice Trisnawati, Dana Asmara ditunggu, sudah kami persiapkan. Selamat bergabung juga untuk siapa ini yang request Bollywood Mohra. Kali ini menyapa anak Besali yang ada di Wonosalam. Terima kasih banyak sudah bergabung ya. Baik warga Star, kami masih bersama Anda. Kali ini yang akan kami hadirkan berikutnya dari Hamdan ATT dengan Api Asmara.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
5: Widih,
2: sehat.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedar, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
5: Oh.
6: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangi.
5: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy,
6: ya?
5: Pandaan, dan Bangil. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
6: Ya,
5: setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka.
6: Ya.
5: Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343-745-535.
5: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan. Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085-100-74-8888.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu. Paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya, iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
7: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
7: Sama-sama, bro.
10: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Halo warga Star, saya Surni Bahar. Dengerin, gabung, dan request terus lagu Surni

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: badan muncul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya, yang...

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
0: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
0: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Dimanapun kau berada, kau selalu ku cinta, walau tak bersama.
7: Halo, Assalamualaikum, saya Sodik Monata. Jangan lupa dengerin terus Star FM 105,5, Star Get, Star Joget Aso.

0: FM.
1: 105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Ya warga Star, saya Eva Prasanti pamit ya. Dilanjut Fira Zahra untuk sesi 2 Star Gate. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang dan bye-bye.

0: informasi hangat terkini, Star Update.
1: Star Update untuk siang hari ini diawali berita dari Jember. Pemerintah Kabupaten Jember menggelar nonton bareng final Piala Dunia 2026 di Alun-Alun Jember Nusantara pada Senin dini hari. Selain menyaksikan laga puncak antara Spanyol dan Argentina, masyarakat juga berkesempatan membawa pulang door prize sepeda motor yang telah disiapkan panitia. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan hadiah ini disediakan untuk menambah semarak sekaligus mengajak masyarakat menikmati final Piala Dunia bersama. Selanjutnya dari Lumajang, Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mengalami erupsi serta luncuran awan panas pada hari ini. Erupsi dengan ketinggian 1000 meter ini disertai luncuran awan panas sejauh 3,5 km yang condong mengarah ke sisi tenggara. Erupsi dengan ketinggian 1000 meter memunculkan letusan kolom abu berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal yang menyebar ke sisi timur laut, tenggara, dan selatan. Letusan erupsi kemudian disusul luncuran awan panas guguran dengan jarak mencapai 3,5 km ke arah Besuk Koboan. Saya Eva Prasanti untuk Star Update siang ini, Sabtu 18 Juli 2026. Selamat siang.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

95 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang menjelang sore warga Star. Berjumpa kembali di Stargate 2 Sik Asik pada kesempatan hari Sabtu 18 Juli 2026. Semoga kabar warga Star selalu dalam keadaan baik ya. Dan durasi 3 jam berikutnya saja musik dangdut pilihan, terlebih dangdut remix, hip hop dangdut ya. Itu bakal bermunculan di Running Air warga Star hingga jam 5 sore bareng dengan Vira Zahra. Yuklah gabung warga Star bisa di WA kami 0818310755, 0818310755, atau via Facebook kami Star105.5FM. Star105.5FM, langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Yang ada hashtag Stargate2 itu di komen aja ya. Barusan dibuka satu penampilan Santri Pekok by Vita Alfia. Menuju ke track berikutnya dari Siti Badriah, Pipi Mimi.

0: again.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: The pot sudah buka, sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
9: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
8: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
9: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
8: Iklan di mana?
9: Di radio Star FM aja pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
8: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
9: Masih terjangkau pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
8: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
9: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
8: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, bapak bayar pakai sate nanti.
10: Star FM, the real music.
11: Star Gang in the house.

Satu lagu pop sebenarnya ya, yang di cover versi dangdut oleh Via Valen. Kali ini Slow by Via Valen Wargesa. Kalau Slow orinya sih dari Wahyu ya, yang populer pada tahun 2017. Kali ini dibawakan oleh Via Valen, yang dirilis pada tahun 2018. Baik, kita masih di Stargate 2 bareng dengan Vira Zera. Yang udah gercep join, saya jumpai selamat sore. Ketemu dengan Sunggut di Pasuruan Kota hadir. Lagunya Santri Pekok udah tampil dari Vita Alvia ya, terima kasih. Ada juga dari Cak Kencur di kawasan Grati Pasuruan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Buat yang baca, makasih ya. Mau pesan Pipi Mimi, udah tampil dari Siti Badria, terima kasih. Selamat sore buat Mama Arum dari Probolinggo hadir. Mbak Fira, saya mau pesan lagu dari Via Valen, Slow, barusan tampil. Mau kirim salam buat Bu Ani, Bu Anis, Bu Ira, Bu Sandra, Bu Ima, Bu Lili, Mas Franky, Pak Purmanam, Cak Kencur. Dan semuanya aja, semoga happy selalu. Buat Mbak Firanya, semoga sehat dan happy bersama keluarga. Terima kasih. Kemudian ada Avian di Pasuruan Kota. Selamat siang Kak Fira. Lagunya Gilga Sahid dengan Nemu. Taduan sehat dan sukses selalu ya untuk Kak Fira dan Serefam. Semakin jaya di udara. Terima kasih. Ketemu juga dengan Sohih Maulana di Gondang Wetan Pasuruan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Fira, saya mau pesan lagunya Jangan Salah Pasangan. Ini kami persiapkan versi Niza Fauzia ya. Mau kirim salam buat semua warga Star yang sedang mendengarkan. Terima kasih. Selanjutnya, Gilga Sahid, Nemu.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
4: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
3: Ah, yang benar.
4: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
3: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
4: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
3: Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
4: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
3: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu. Bye.
4: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
5: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
6: Dan muncul benjolan, uci-uci,
7: minyak gosok, cap tunggal.
6: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami

Ayo angkat tangan. Tapi sebenarnya ketika kita tiba-tiba merindu sama mantan kekasih, biasanya ada beberapa hal. Yang pertama, kita bangun tidur abis mimpiin mantan. Ya terkadang kita tuh gak pengen mimpiin mantan ya, cuman yang namanya mimpi itu kan random ya. Kadang tentang masa lalu, masa sekarang, atau masa depan. Nah kalau pas lagi muter ke masa lalu, itu random banget ya. Bukan hanya mantan, tapi sama orang-orang di masa lalu dalam hal keluarga, pertemanan, pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain itu bisa muncul random. Yang paling kesel sih kalau soal mantan juga ya. Tiba-tiba aja jadi pas bangun tidur jadi kangen, jadi rindu. Apa kabar ya mantan? Atau biasanya ketika kita itu sedang ada masalah dengan pasangan gitu. Jadi kita sering membandingkan ya. Kalau mantanku dulu kayak gini, kok kalau kamu ada masalah kayak gitu. Jadi kayak sering ngebandingin dengan mantan yang lalu sama yang sekarang. Kalau ada masalah gitu, mungkin kamu juga demikian. Yang pada intinya ketika warga star itu udah punya pasangan, rata-rata sih udah lupa dengan sang mantan ya, udah move on lah. Kecuali kalau kamu single atau jomblo. Biasanya karena kita masih belum ada tambatan hati dalam keseharian ya, makanya seringkali flashback ke masa lalu ya. Jam-jam segini dulu dengan sang mantan sering teleponan atau ketemuan. Mantan lagi ngapain ya jam segini? Soalnya masih belum ada yang baru, kecuali ketika udah ada yang baru. Dan dalam tanda kutip kita bahagia ya. Bukan cuman punya pasangan tapi formalitas doang. Bahagia ya. Makanya warga star udah bener-bener lupa tuh dengan yang namanya mantan ya. Kecuali diingetin sama mimpi aja yang random lewat. Barusan tampil di pesan by Facebook ya. Ada Yeni Inka, apa kabar mantan? Satu single dari Yeni Inka yang dijuluki Ratu Ambiar ya. Ini rilisnya tahun 2021 yang lalu, warga star. Dimana Yeni Inka ini di lagu yang barusan tampil itu performnya dengan versi live ya. Dibilang akustik sih enggak, cuman versi live-nya ini live perform aja. Jadi kayak versi lagi ngebawain lagu ini secara langsung kayak di kafe gitu ya. Tapi ini bukan di kafe, konsepnya mereka kayak di taman aja. Cuman Yeni Inka tuh kalau warga star sempat ngelihat video klipnya gitu ya, itu juga mempunyai semacam band gitu. Tapi bukan band pop ya, melainkan band dangdut. Tapi di beberapa lagunya Yeni Inka. Jadi bukan berarti Yeni Inka itu mempunyai grup musik. Dia adalah solois ya. Yeni Inka itu solois dangdut. Cuman di beberapa lagunya itu konsepnya live perform. Kayak lagu barusan tampil, kalau warga star kedengeran gitu ya, itu kan ada banyak suara cewek di belakang suara utama Yeni Inka yang ho ah ho eh gitu kan, ha eh gitu kan. yang bagian penyanyi atau suara keduanya gitu. Itu ya itu adalah band yang mengiringi lagu-lagu dari Yeni Inka. Soalnya band ini semuanya tuh cewek, warga star. Jadi kalau sama Yeni Inka tuh terhitung 5 orang ya. Yeni Inka di bagian vokalis, kemudian di bagian gitaris, basis, terus ada juga

drumnya, tapi kalau di drumnya ini lebih ke arah apa ya? Kalau dangdut itu kayak ketepungnya gitu, Argesta. Gitu. Jadi di beberapa lagu dari Yeni Inka tuh memakai band ini. Bandnya sih gak disebutkan ya, tapi kalau warga Sar menengok atau melihat video klipnya itu pasti paham ya yang saya maksud. Atau kalau didengerin itu didengerin sekali lagi, atau mungkin next time bisa request lagunya Yeni Inka yang lain ketika ada suara cewek hu-ah-hu-e di belakangnya. Suara utama Yeni Inka itu pasti adalah versi live perform bersama band Girls itu. Kita masih di Stargate 2 bareng dengan Vira Zahra. Selanjutnya ada Syahiba Saufa, Nemen.

Hari ke-18 warga Star ngobrolin Taylor Swift dalam sesi Star of the Month Juli 2026. Reputation adalah album ke-6 milik Taylor Swift. Album ini dirilis pada 10 Desember 2017 oleh Big Machine Record. Swift menjadi subjek pengawasan tabloid yang merajalela setelah merilis album studio ke-5-nya. 1989 pada tahun 2014 dengan media yang mempublikasikan kehidupan pribadinya dan perselisihannya dengan selebritas lainnya. Nah, oleh karena itu, dia tuh mengasingkan diri dari posts dan media sosial, di mana dia telah mempertahankan kehadirannya secara aktif dan menciptakan album Reputation sebagai upaya untuk mengubah pikirannya. Sebuah lagu dari Taylor Swift dari album yang barusan saya bahas, yaitu Reputation, kali ini dengan judul Look What You Made Me Do.

Star FM. Lagu yang sama dipopulerkan oleh grup musik Armada Wargesan, yang dulu juga populer ya, gegara ditinggal Rabi, ditinggal nikah sama yang terkasih. Harusnya aku nih yang ada di pelaminan sana, tapi kok malah orang lain gitu ya. Harusnya aku kali ini bawakan oleh Tasya Rosmala versi Dangdut Koplo. Ngobrol kita ke menit 9 lepas dari jam 3 sore waktu Star FM. Saya jumpai untuk yang barusan aja hadir, selamat sore. Ada Aba Waisal dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum Kafira, waalaikumsalam. Selamat bertugas sampai tuntas ya. Salam sehat, dilancarkan rizkinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Marcel Furniture di Sidogiri Pasuruan, hadir ke Alvira Pau. Lagunya Yeni Inka, Apa Kabar Mantan, udah tampil. Terima kasih. Terus ada Cameng Mustika, selamat sore, salam sehat selalu De Alvira. Dari Samplangan Gianyar Bali ikutan gabung ya. Makasih, metuga, siap. Ketemu juga dengan Robert Armatu dari Pasuruan. Lagunya Jenita Janet di reject, dipersiapkan. Untuk Mafiranya, makasih. Sama-sama. Barusan di Facebook, saya sapa kembali yang barusan hadir terbaru ya di WA. Ketemu dengan Ibu Nini di Situ Bondo hadir. Lagunya Nemen, udah kami hadirkan versi Syahiba Saufa tadi ya. Terima kasih. Lanjut ada Hendri di Kedawung Pasuruan. Untuk lagunya ganti request bro, karena kamu pesan ini eksplisit ya, gak bisa diputar. Jadi silakan ganti request, terima kasih. Berjumpa dengan Kadip Metal Saestu di Surabaya. Saya ikutan hadir aja Kak Fira. Oke, terima kasih. Kemudian ada Furin di Bangil. Hai Kak Fira, semangat ya siaran Stargate 2. Aku gak mau salam ke siapa-siapa, cuma pengen dengerin lagu yang aku banget liriknya, by Naufal Syahreza dengan judul Super Exis. Puterin ya Kak. Wis gitu wae, makasih, bye. Lanjut Naufal Syahreza, Super Exis.

105,5 Star FM. Di tengah kesibukan warga Star, jangan lupa olahraga ya. Selain bikin badan tuh sehat, juga bikin suasana hati bagus. Nah, abis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal itu mengandung bahan alami yang cocok untuk dipakai setelah olahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jatim Indonesia.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Cute time dulu ah.
10: Cute time. Quality time.
9: Iya,
10: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
9: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
10: Hah? Cute time buat kulit?
9: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
10: Caranya?
9: Pakai ini,
10: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
9: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
10: Oh, gitu.
9: Iya.
10: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
9: Kok direbut?
10: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
9: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
11: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
12: Star Gang in the hole.

105,5 Star FM. Sir Go Bang Go Sir. Barusan tampil by duo Anggrek. Kalau dengerin lagu ini keinget sama pentas seni Agustusan sih, sekitar 22 tahunan yang lalu lah. Atau ya sekitar 2003-2004-2005 gitu ya. Intinya kala itu sempat ngikutin pentas seni untuk momentum Agustusan gitu ya. Terus nyanyiin lagu-lagu dangdut. Nah, lagu yang barusan tampil termasuk lagu yang dinyanyikan di pentas seni Agustusan gitu ya. Sir Go Bang Go Sir. Tapi yang nyanyikan itu temen yang lain gitu. Kalau saya dulu menyanyikan lagu apa? Goyang Senggol. Goyang Senggol, Wah Kuncar gitu ya. Terus apa lagi ya, saya sampai lupa. Ya udah, lagu ini ngebawa kita ke menit 32 lepas dari jam 3 sore waktu Star FM. Udah 1,5 jam berlalu, masih ada 1,5 jam tersisa hingga jam 5 sore. Adakah di antara warga Star pada bulan ini udah mempersiapkan untuk Agustusan nanti warga Star? Biasanya kan banyak acara ya untuk memperingati kemerdekaan RI. Mulai sekarang warga Star juga harus mempersiapkan wajah yang kinclong ya untuk menyambut nanti mungkin mau ngikutin karnaval atau ada acara yang lain. Cobain yuk perawatan wajah menggunakan madu kelaver honey. Selain baik untuk dikonsumsi setiap hari, ternyata kelaver honey juga bisa digunakan sebagai masker wajah alami. Karena kelaver honey mengandung antioksidan dan nutrisi alami, kelaver honey ngebantu menjaga kelembapan kulit, membuat wajah terasa lebih halus dan membantu merawat kulit kusam agar tampak lebih segar. Bagi yang sering beraktivitas di luar ruangan atau terkena debu dan sinar matahari, masker madu juga ngebantu menenangkan kulit wajah. Cara pakainya mudah warga Star. Bisa cukup oles tipis kelaver honey pada wajah yang bersih, diamkan sekitar 10 hingga 15 menit, lalu bilas dengan air bersih. Selain praktis, perawatan alami seperti ini juga lebih hemat ya dan aman digunakan rutin. Jadi, kelaver honey bukan hanya baik untuk kesehatan tubuh, tapi juga membantu merawat kecantikan kulit secara alami. Informasi dan pemesanan bisa menghubungi Ibu Renata di 0821-4083-8008. Tetap sehat dan tetap cantik bersama Clover Honey. Lanjut giliran Sandrina, Rindu Semalam.

105,5 Star FM. Ada lagu dari Hesti dengan Kelepak-kelepak yang sering dibikin soundtrack FTV sekitaran tahun 2011 hingga 15 gitu ya. Abis itu saya udah gak pernah lagi sih nonton FTV. Kalau warga Star gimana? Apakah masih nonton FTV hingga sekarang? Ya, kali ini warga Star, untuk kamu yang fokusnya emang udah beda ya, kali aja mau kuliah ke luar negeri, jadi fokus untuk mempersiapkan ya, apa bekal yang perlu dipersiapkan agar bisa lolos kuliah di luar negeri, khususnya Australia. Namun warga Star, sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia, nggak perlu takut mahal. Karena Western Sydney University Indonesia Kampus udah hadir di Surabaya, menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program flexible pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50 hingga 100%, no skripsi dan masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar warga Star dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang bersama Pak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia Campus, masa depan global dimulai dari sini.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mik, pol.
3: Poldan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Radio 5.5 Star FM, the real music.
5: Stargate in the hole.

dibawakan oleh duo DPO dengan Coblos Dong yang rilis pada Maret tahun 2019, warga San. Lagu ini cukup menarik perhatian ya, karena dari segi judulnya atau lirik lagunya yang bermuatan coblos dong. Loh, diapain dicoblos gitu ya? Karena warga Star, lagu ini pada masanya ya, Maret 2019,

Jokowi sama Prabowo. Cuman yang menang ya Jokowi untuk dua periode ya. Pada intinya waktu itu sedang ada pemilihan presiden yang sedang banyak dibicarakan tentang coblos menyoblos gitu ya. Intinya soal pemilu sebenarnya. Cuman emang di lagu Duo DPO ini kayak menggunakan suasana ya, menggunakan suasana pada masa itu yang mau coblosan. Itu dibikin lagu Coblos Dong. Dan diarahkan atau lirik lagunya tuh bukan soal pemilu, melainkan soal percintaan. Nah, Coblos Dong di lagu ini itu lebih ke arah tembak-menembak dalam hal cinta. Ya kayak menyatakan atau mengungkapkan perasaan pada seseorang gitulah. Ibaratnya tembak dong gitu. Tapi dibikin lebih gemelitik ya, lebih menarik karena dengan suasana pada masa itu jadi Coblos Dong. Harusnya tembak dong menjadi coblos dong. Jadi positive thinking aja ya, berpikir positif bergeser. Kalau kita berpikir negatif ya kemana-mana. Healing ya pikiran kita. Baik bergeser, kita masih di Stargate 2 bareng dengan Vira Zera. Yang barusan aja hadir, saya ucapkan selamat sore, selamat datang, dan selamat bergabung. Untuk warga Sar yang saudara tadi udah tune in, udah bergabung, thank you so much masih setia dengerin di jam 4 sore ini. Waktu tersisa 1 jam lagi menuju 5 sore. Yang barusan aja hadir ketemu dengan Mas Frankie di Bangil hadir. Lagunya Duo Anggrek atau Duo Racun yang Sorry Jack. Tadi udah kami hadirkan Duo Racun Sorry Jack ya. Mau kirim salam buat Mas Iki, Bu Ira, Om Yudi, Mama Arum, Cak Kencur, Mbak Susmia, Mas Pri, Bu Lili, dan semuanya mat aktivitas. Untuk Mbak Firanya selamat bertugas dan happy weekend. Terima kasih. Ada juga Bams di Sidoarjo hadir. Lagunya saya carikan dulu ya, Sesok Prei. Tak cek dulu. Mau kirim salam buat Bambang, Frankie, Rohim, Hendri, Tony Azura, dan semuanya. Terima kasih. Ketemu juga dengan Om Yudi alias Yohanes Wahyudi dari Probolinggo. Selamat sore Mbak Alvira Pau. Aku nyimak aja wis, lagi di luar rumah. Matugas ya, tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu. Bersama dengan keluarga tercinta. Amin, terima kasih. Ya Wargeser, buat kamu yang mau bergabung ya, masih ada kesempatan 1 jam lagi, silakan hadir di WA kami 081-83-10755 atau via Facebook kami Star105.5FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang sudah kami posting. Bisa request lagu dangdut modern ya, dangdut remix atau dangdut koplo, pokoknya yang lebih baru. And masih bareng dengan Vira Zahra. Ke track berikutnya giliran Amanda Cus, Kipas Angin. Kipas.

kalian barusan tampil by Elvira dengan Kelapa Muda. Panas-panas gini warga San, minum kelapa muda apalagi kelapa hijau gitu ya. Alias tegani cu. Wah, enak seger ya. Seger. Udah kebayang ya. Tapi mencari kelapa hijau yang asli itu harus serba sabar ya dan teliti, karena banyak ciri khas kalau warga Star mau ngebeli degan ijo yang asli. Terlebih yang dibutuhkan bukan hanya kesegarannya tapi khasiatnya gitu ya, untuk kesehatan. Karena kalau sekedar seger aja kelapa atau degan biasa juga cukup gitu. Tapi kalau yang dicari khasiatnya lebih, ya paling bagus memang degan ijo, kelapa hijau gitu. Biasanya sih identik ya, kelapa hijau itu adalah bagian kalau dipecah gitu ya, itu berwarna pink. Tapi hati-hati juga, soalnya zaman sekarang ya gitu, banyak permainan ya. Pokoknya agak susah gampang buat membedakan degan hijau yang asli dan sebaliknya. Soalnya yang namanya degan hijau itu kan lebih mahal biasanya. Ya memang khasiatnya kan lebih banyak ya dibanding dengan degan biasa. Jadi misalnya degan biasa kita bisa ngebeli dengan harga 7.000, 10.000 itu untuk satu buah udah gede gitu ya. Nah tapi kalau degan hijau itu biasanya harganya 2-3 kali lipat dari degan biasa. Bisa jadi degan hijau itu sekitar 20-30 ribu, bahkan lebih tergantung ukuran ya. Tapi ya gitu, karena harganya yang di up ya atau lebih mahal dibanding dengan degan biasa, makanya warga Star itu harus hati-hati, jangan sampai tertipu. Apalagi kalau kita belinya lebih dari satu guys. Ya kita masih di Stargate 2. Warga Star, buat kamu yang di luar cover area, kami juga bisa mendengarkan via streaming atau radio online. Bisa menggunakan aplikasi Radio Box atau menggunakan alias mengakses website kami ya. Kalau mengakses website kami bisa di www.radiostarfm.com. www.radiostarfm.com. Di scroll aja pojok kanan bawah ada tanda live radio. Live radio itu diklik aja warga Star. Udah bisa dengerin Star FM, bisa dengerin Stargate 2 dimanapun dan kapanpun sesuka hatimu menggunakan radio online. Radio online provided by Dnet, the quality internet service provider. Kita lanjut warga Star, giliran Mimi Ayunda, Sisu Prei.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget. Catnya cetar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
2: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: Stargate in the hole.

Master FM. Satu track by Imeme yang dulu terkenal dengan lagunya itu Om Telolet Om ya. Tapi kali ini hadir dengan Goyang Bola. Saya hadirkan lagu ini juga karena nuansanya masih bernuansa bola ya. Kenapa? Karena untuk warga Sar yang pecinta bola, ini pasti paham banget ya kalau FIFA World Cup 2026 ini sedang di babak final, terlebih besok malam jam 2 pagi antara Spanyol versus Argentina. Untuk warga Sar yang gak ngikutin bola, jangankan bola dunia, orang bola dalam negeri aja gak ngikutin. Sama saya juga ya, gak ngikutin untuk semua sepak bola sebenarnya. Tapi ya karena pasangan saya pecinta bola ya, jadi mau gak mau sekedar mengetahui gitu, siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa jawaranya ya. Nah ini terbaru juga finalnya ya, Spanyol sama Argentina, warga saya. Kira-kira kalau kamu pribadi ya, meskipun gak tahu bola sama sekali, yang awam ya, mendukung siapa, Spanyol atau Argentina, warga saya? Kemarin malam sih sempat saya bahas di favorit kita ya, karena juga berhubungan dengan topik cinta, yang pertanyaannya gak langsung menuju ke bola sih, ada pertanyaan lain topiknya gitu ya. Tapi saya ibaratkan atau contohkan tentang sepak bola dunia ini ya. Tapi sekarang mungkin di antara warga Sar pecinta Sarga 2, ada yang suka bola? Mendukung Spain atau Argentina? Tapi kalau menurut prediksi ya, bukan siapa yang menang atau siapa yang kalah, tapi lebih ke arah fans, pendukung, sepertinya ini untuk warga Sar yang pecinta Cristiano Ronaldo, karena Portugal gagal ya masuk ke final, sepertinya bakal mendukung Spain atau Spanyol gitu. Karena kenapa? Kalau warga Sar yang pecinta bola itu pasti banyak atau bisa gitu ya, bisa untuk menyebutkan siapa-siapa saja nama pemain bola dunia yang eksis gitu ya. Tapi kalau kita-kita yang awam dengan bola, yang gak terlalu ngikutin, bahkan gak tahu satu persatu, itu ada dua sebenarnya bintang sepak bola dunia yang kami kenal, warga Sar. Nah, yang pertama itu Cristiano Ronaldo ya. Terus yang kedua itu Messi. Iya, udah itu aja. Nah kalau seandainya warga Sar yang pecinta bola pasti lebih banyak bisa menyebutkan ya, si A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K ya. Itu kak yang populer bla bla bla ya. Iya paham, dirimu emang paling suhu dalam bola gitu ya. Tapi secara garis besar untuk kita-kita yang gak ngerti dengan bola ya, itu bintang bola dunia itu cuma dua aja, Cristiano Ronaldo sama Messi. Nah karena Ronaldo udah gugur ya, gak masuk final Portugalnya, mana mungkin Ronaldo fansnya Ronaldo ini bakal mendukung Messi. Orang keduanya ini loh, Messi sama, atau fans ya, fansnya Messi sama fansnya Ronaldo itu seringkali berperang ya dalam kata di media sosial. Iya, selalu kayak sindir-sindiran atau perang kata mulu di media sosial ya, mendukung bintang bola kesukaannya. Jadi saya yakin banget untuk fansnya Ronaldo pasti ngedukung Spanyol, karena gak mungkin ngedukung Messi di Argentina gitu ya. Bahkan nonton apa enggak ini, soalnya kalau di luar negeri ya, meskipun ini besok malam jam 2 pagi, tapi kan kalau di sana beda ya, bukan tengah malam juga. Nah karena ini kan perbedaan waktu, makanya seakan-akan pertandingannya itu tengah malam ya. Apalagi tengah malamnya bukan Sabtu malam Minggu kayak nanti malam gitu. Kalau Sabtu malam Minggu misalnya nanti malam lebih enak ya, karena besok kan libur. Jadi meskipun ngantuk-ngantuk pagi harinya bisa molor sampai siang. Nah, emang salahnya Piala Dunia finalnya lah kok ternyata dini hari malam Senin.
Ini kayaknya untuk warga Star yang mau nonton bola di jam 2 pagi di Minggu malam Senin ya. Bahaya ini, Senin pagi. Awas ngantuk ya. Tapi beda cerita kalau Seninnya itu masuk sore shiftnya gitu ya. Pagi harinya masih bisa rebahan. Ya sudah, kita menuju ke track berikutnya, giliran Cornelius and Junior featuring Lali Watam, Style Kendo.

0: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus, kerja jantung aman.

0: Edaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
1: Sama, herbal Venaker setiap hari.
0: Betul, Venaker terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
1: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venaker, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venaker. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur Herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga
6: sehat. Ngerti gak tetangga kita Wak Sunari itu?
7: Yang sakit stroke itu lah.
6: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
7: Hus, jangan bikin hoax bro.
6: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
7: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita, kasihan kan?
6: Iya juga sih ya.
7: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya, atau mending diem, biar gak semakin ngantur.
6: Iya bro, betul kamu.
7: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung, biar gak salah paham.
6: Ayo wis, gasken.
8: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.
9: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
10: Oke pak, tapi
9: kenapa?
10: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
9: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
11: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
10: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
9: Oke, sama-sama. Poldanmic,
11: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
13: Stargate in the hole.

105,5 Star FM. Temani harimu, carakan duniamu. Satu track by Gia Yubi, warga Star, dengan Mau Enaknya Aja. Ngepo kita ke menit akhir untuk Stargate 2 pada kesempatan hari Sabtu ini, 18 Juli 2026 ya. Terima kasih banyak atas kebersamanya selama kurang lebih 3 jam. Jumpa lagi di lain kesempatan. Abis ini kita bergeser ke Radioactive hingga jam 7 malam bareng Uzi Aulia. Baiklah, akhir kata saya Fira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu pesan terakhir dari Maisaka, Sambal Ijo. Bye-bye.

0: Sponsored by Infotainment in Focus.
1: Tahun 1988, Indonesia pernah memiliki film dengan biaya produksi termahal. Diangkat dari sandiwara radio terkenal, Saur Sepuh Satria Madangkara adalah film terepik yang pernah diproduksi di Indonesia. Pada masanya, produksi Satria Madangkara melibatkan 1.200 figuran, syuting di berbagai daerah, bahkan melibatkan gajah terlatih yang didatangkan langsung dari pusat latihan gajah Waikambas untuk menambah kesan kolosal, serta menggunakan efek visual yang tercanggih di zamannya. Perkiraan biaya produksinya pada saat itu ditaksir sampai 600 juta rupiah, ditambah biaya promosi yang hampir setara.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat sore warga Star. Sudah siap merapat? Sudah. Kita lanjut ya, 2 jam selanjutnya kali ini ada Radio Aktif bareng saya Uzi Aulia, dan kita akan dengarkan lagu-lagu rock modern sampai nanti jam 7 malam. Sudah dibuka dengan satu lagu dari Green Day, ada Know Your Enemy. Selamat bergabung, dan kita lanjut dengan lagu dari Alien and Farm dengan Smooth Criminal.

105,5 Star FM, salah satu lagu ikoniknya Michael Jackson, Smooth Criminal, yang diambil dari album Bad, yang mana terkenal dengan dance anti-graffiti-nya. Tapi yang kami hadirkan ini adalah versi Alien and Farm, karena kan Michael Jackson gak masuk Radioactive ya. Lagu ini bisa kita dengar, yang versinya Alien and Farm ini bisa kita dengar dari album Anthology yang rilis tahun 2001. Nah, menariknya ternyata, jadi mereka sebenarnya cuman mainin intronya itu sebagai kayak pemanasan gitu sebelum tampil di sebuah gigs. Gak taunya kayak penonton di acara itu kok pada suka gitu ya, dan minta supaya Alien and Farm mainin seluruh bagian, seluruh lagu dari Smooth Criminal. Dan akhirnya karena versi ini juga mendapat banyak apresiasi, akhirnya direkam lah gitu ya, dan kemudian dirilis sebagai bagian dari album Anthology. Dan menariknya, rilisan versi Alien and Farm ini menduduki peringkat pertama di chart Billboard Amerika Serikat untuk kategori Modern Rock Tracks. Oke, buat yang mau gabung, silakan kirim pesan singkat melalui 081-83-10755 atau bisa komen di media sosial kami. Yang pertama bisa lewat Facebook di Star 105.5 FM, dan juga yang kedua bisa lewat akun X at Star FM 1055. Saya kepikiran kayaknya udah harus mulai bikin threads ya. Tapi sekarang kita dengarkan dulu lagu dari The Killers dengan Mr. Brightside.

105,5 Star FM yang baru saja hadir ada Mr. Brightside. Satu track yang kami hadirkan dari The Killers. Dan sebelum kita dengarkan lagu berikutnya, ada satu info yang menarik sekali untuk warga Star, terutama yang putra-putrinya sudah mulai masuk ke jenjang pendidikan kuliah. Orang tua tuh pasti kepingin memilihkan lembaga pendidikan terbaik buat anak-anaknya, supaya harapannya di masa mendatang mereka juga punya masa depan lebih baik. Salah satunya adalah karir berskala global. Nah, kalau bicara soal karir skala global, biasanya kesempatan paling luas emang kalau kita itu memulai pendidikannya melalui yang bertaraf internasional. Di salah satunya adalah kuliah di luar negeri, dan negara yang biasanya paling banyak dituju dan cukup populer di Indonesia adalah Australia. Tenang aja, jangan keburu langsung puyeng gitu ya. Kuliah di luar negeri pasti mahal nih, bla bla bla bla bla. Tenang, sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia, gak perlu takut mahal dan gak perlu lama, karena Western Sydney University Indonesia Campus sudah hadir di Surabaya, menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Di sini tersedia program Flexible Pathway ke Australia, di mana mahasiswa bisa kuliah 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Anda juga bisa mendapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50-100%, terus no skripsi dan masa studinya 3 tahun. Jadi mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Untuk konsultasi gratis bisa hubungi Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Kita lanjut dulu dengan lagu dari Lark & Seal, ada The Fourth Avenue Cafe.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah. Pokoknya

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Padang.
3: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Hey, hey, when you're active, continue.

105,5 Star FM. Sebentar lagi akan memasuki waktu maghrib untuk wilayah Pandaan dan sekitarnya, warga Star. Tapi sebelum itu saya mau ngingetin, meskipun sekarang cuacanya sudah mulai memasuki musim kemarau, tetap waspada, tetap jaga kesehatan, dan tetap bawa minyak gosok cap tunggal kemanapun Anda pergi. Kenapa tuh? Soalnya minyak gosok cap tunggal itu bisa kita jadikan andalan kalau badan kita mulai gak enak, mulai ngerasa meriang, mulai ngerasa kembung, sakit kepala, sakit gigi, bahkan kalau misalnya kita ada luka luar. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang ampuh dan aman gitu ya, butuh kita pakai setiap hari. Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke apotek Sumber Waras Pandaan atau beli ke apotek Ku Pandaan, apotek Aira Pasuruan, apotek Atmajaya Pasuruan, apotek Sumber Rezeki Pasuruan, dan apotek Berkat Jaya Gempol. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Karena sudah memasuki waktu maghrib untuk wilayah Pandaan dan sekitarnya, jadi kami di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 142.

0: Yang artinya, wahai kaum muslimin, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal kalian belum diuji dengan dahsyatnya peperangan, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kalian dan orang-orang yang sabar ketika bertemu musuh. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan mengatakan, janganlah kalian berpikir dan terlintas di benak kalian bahwa kalian akan masuk surga tanpa mengalami kesulitan dan menghadapi segala macam cobaan di jalan Allah dan dalam mencari keridhaan Allah, karena surga itu merupakan puncak keinginan dan suatu yang paling utama yang diperbutkan oleh orang-orang yang bersaing. Semakin besar keinginan, semakin besar pula sarana dan pekerjaan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Maka tidaklah akan menyampaikan kepada ketenangan kecuali dengan meninggalkan sifat santai, dan tidaklah kenikmatan itu diperoleh kecuali dengan meninggalkan kenikmatan tersebut.
1: You are listening to 105.5 Star FM.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan nih, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala.

0: Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Megalis, where music matters.
2: Pak, Pak Ojek.
3: Oh, mbak, mau kemana?
2: Ke pasar ya.
3: Oh, siap mbak, monggo, ini helmnya.
2: Alah, gak usah, mau deket sini aja loh.
3: Gimana toh, ya jangan toh mbak. Loh, sebagai pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2, junto 106 ayat 8. Dengan denda maksimal Rp250.000 loh mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan mbak sendiri.
2: Nah,
3: Masya Allah, kaget saya.
4: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan.
1: Hey, radioactive, continue.

105,5 Star FM. Lagu yang baru saja hadir dari Skillet dengan Awake and Alive. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan. Dan selamat bergabung kembali dengan Radio Aktif. Masih bersama saya Uzi Aulia. Lagu yang baru saja hadir itu kebetulan request dari Tomingse di Sidoarjo. Selamat mendengarkan untuk Anda. Juga saya ketemu dengan Ayub Malmsteen di Jombang, menunggu kemunculan Chimera dengan Saltation. Ada Albi Faisal di Biung, Surabaya yang request lagu dari Papa Roach atau Architects. Kemudian di sini juga ada Rohim di Tanggulangin Sidoarjo, menunggu kemunculan Evanescence. Terus ada juga Agus Valian di Sumobito Jombang yang menantikan What You Want atau Cloud 9 dari Evanescence. Kalau yang satu ini udah pasti ditunggu-tunggu buat Anda yang sering sekali mengeluh tentang internet. Internetnya yang lambat lah, yang putus nyambung lah. Kayaknya waktunya ganti ke Dinet deh. Karena Dinet ini sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun sebagai penyedia internet berkualitas, khususnya di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Pulau Lombok, juga selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet bisa kita lihat karena sudah memiliki ISO 9001-2015. Terus juga pelayanan handalnya didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesia Internet Exchange atau IIX. Dan juga ada layanan after sales, yaitu 24 jam 7 hari support dan monitoring system yang selalu siap membantu para pelanggan. Jadi kalau mau berlangganan di net, gampang banget, bisa hubungi dulu 0341-408-93 kali untuk Anda yang tinggal di Malang dan sekitarnya. Sementara jika Anda tinggal di Surabaya dan sekitarnya, bisa hubungi 031-548-0500. Kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Langsung kami sambung dengan lagu Chimera, ada Salvation.

105,5 Star FM. Setelah kami putarkan satu lagu dari Chimera yang baru saja hadir, Salvation. Apa belibet ngomongnya? Ada Imminence dengan The Black. Yang kebetulan malam hari ini hadir karena permintaan dari Rahim di Tanggulangin. Saya menyapa juga untuk Bams di Sidoarjo yang menantikan audio slave dengan Be Yourself. Terima kasih. Sementara untuk Mas Frankie yang ada di Bangil, lagunya Still Heart ini bisa di request di Rock Hits atau Rock Line atau Hot Rock. Hot Rock udah gak ada ya. Di Rock Line atau di Rock Hits. Gak masuk di Radio Active ya. Jadi bisa Anda request lagu yang lebih masuk ke genre modern rock aja. Yang sudah komen di media sosial, di halaman Facebook khususnya, selamat malam juga untuk Anda. Ada Chris Fislick yang menantikan Nickelback dengan Feed the Machine. Kemudian ada Tony Azure yang menantikan State of Fail atau Omerta dari Lamb of God. Sementara di sini juga ada Toto yang request Alien and Farm. Tadi kebetulan sudah hadir dengan Smooth Criminal. Entah sempat mendengarkan atau tidak. Sementara ini ada Hendrik Pitt yang menantikan Silences. Dan juga ada Satria Putra menantikan lagu dari Ang Tom. Terus juga ada Putra Petir. Ya, udah dijelaskan itu ya. Lagu ini masuk ke acara apa? Buat yang menantikan Rockstars harus sabar. Nanti mulai jam 7 malam. Sekarang kita dengarkan salah satu single Evanescence. Ada What You Want.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Hey, radioactive, haunting you.

105,5 Star FM. Kita masuk ke segmen Star of the Month dengan bintang kita, ada Taylor Swift, yang salah satu album yang menarik untuk dibicarakan atau dibahas adalah Reputation. Rilis tahun 2017 ya, tepatnya di tanggal 10 Desember. Jadi Reputation ini menarik karena dirilis pada waktu Taylor Swift ini lagi benar-benar jadi pusat perhatian media. Dan banyak sekali berita yang berseliweran tentang dia, mulai dari yang paling negatif sampai yang paling positif. Tapi kayaknya yang benar-benar jadi sorotan itu adalah berita negatifnya. Dan ini memang sejalan dengan dua tema utama, yaitu menggambar atau kayak memotret gitu ya, gosip berlebihan yang mengelilingi Taylor Swift. Dan juga tentang menemukan cinta di tengah-tengah peristiwa yang penuh gejolak. Bisa dibilang waktu penggarapan Reputation ini memang Taylor Swift lagi benar-benar bergelut dengan banyak sekali hal di sekelilingnya. Dan untuk mengerjakan album ini, dia merekrut produser Jack Antonoff, Max Martin, dan Shellback. Dan hal ini menandai perubahan besar dari gaya synth-pop pendahulunya, di mana Reputation dibuat dengan gaya lebih gelap, menggabungkan elemen electropop dan R&B yang terinspirasi oleh genre urban seperti EDM, hip-hop, trap, Miami bass, dan menghasilkan musik yang berat. Produksi elektronik yang terdiri dari mesin drum yang berdenyut, synthesizer yang membengkak, dan vokal yang dimanipulasi. Jadi menghasilkan kayak Reputation benar-benar cara Taylor Swift untuk melawan segala hal, atau lebih tepatnya melawan segala gosip miring tentang dia gitu. Kami hadirkan salah satu singlenya, ada Look What You've Made Me Do.

0: do look what you just made me do.
1: Star of the Month.
2: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
8: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
7: Sukses dong, Venacare.
8: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
7: Sama, herbal Venacare setiap hari.
8: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
7: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
9: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
10: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Bu, aku ke warung dulu ya.
4: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
3: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
4: Terserah, pokoknya.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Hey, radioactive, continue.

105,5 Star FM dari Lamb of God. Baru saja hadir ada Omerta. Selamat mendengarkan buat yang tadi sudah request lagu ini. Dan juga ada Johnny Petrucci, saya menyapa yang sudah bergabung lewat jalur Facebook ya. Menunggu kemunculan S Blood, Vans Black dengan In Honor. Kemudian ada Abah Waisel, selamat malam juga untuk Anda. Dan juga ada Dian Creef, menunggu kemunculan As I Lay Dying dengan The Sound of Truth. Dan ada juga Marcel yang menantikan Limp Bizkit dengan My Generation. Hadir juga dari Medan, ini ada Tumium Virgo. Selamat mendengarkan Radio Aktif untuk Anda. Langsung saja kami hadirkan buat yang sudah menunggu As Blood Runs Black, ada In Honor.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Lagu dari Limp Bizkit dengan My Generation membawa kita ke penghujung program Radioaktif. Terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini di kalender Sabtu 18 Juli 2026. Dan jangan pindah frekuensi karena setelah ini akan hadir Rockstar. Kalau begitu saya Usia Ulia pamit dulu. Selamat berakhir pekan. Dan sebagai penutup kami hadirkan News dengan Uprising.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station. Star by Infotainment in Focus.
1: Awalnya Astrid S, musisi asal Norwegia, menulis lagu Darkest Hour untuk duet bersama Justin Bieber. Sayangnya ajakan Astrid tidak mendapatkan tanggapan dari pihak Justin. Kemudian Astrid merilis lagu ini sebagai single dari EP-nya. Di tahun 2023, lagu ini dirilis kembali sebagai proyek lintas negara dengan menggandeng penyanyi Indonesia, Keisha Lefronka. Sebelum memilih Keisha, Astrid ternyata sudah lebih dulu mendengarkan lagu-lagu Keisha Lefronka di platform digital.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa.

105,5 Star FM, teman harimu, cerahkan duniamu. Kita sudah berada di akhir pekan, tepatnya di hari Sabtu, hari yang ke-18 di bulan Juli 2026. Dan ini menjadi penanda bakal hadirnya kembali deretan band-band metal berlaga di panggung Rockstar. Ada peluang 3 jam 7 sampai dengan 10 malam. Sebagaimana biasa, bareng saya Yuri Viral yang kuasai perangkat siar ini. Warga Star pecinta nomor-nomor berisik punya kesempatan luapkan kembali materi-materi kecintaannya buat dimainkan di sini. Disimak bersama selain beberapa tampilan yang sudah saya persiapkan. Bareng saya Yuri Viral, saya sudah awali dengan kemunculan formasi Camelot featuring Ignacia Fernandez dalam Asian World. Saya bakal segera lanjut hadirkan performa lainnya sebelum deretan nomor pilihan warga Star menyerbu akses gabung di program ini ya. Oke, segera kita tinggalkan saja Camelot di awal dan saya sudah siap hadirkan tampilan kedua. Band asal Jepang yang punya nama Love Bites yang juga balik di tahun 2026 ini dengan materi-materi baru mereka. Langsung saya pasang saja.

0: Care.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

105 kembali Mas RFM. Usai kemunculan dari Camelot, ada juga Love Bites. Saya pajang urutan ketiga band progressive metal asal Swedia yang dibangun di tahun 2010 dinamai dengan Soul. Mereka ini dikenal memadukan melodi yang emosional juga ritme yang kompleks ya. Band ini dibangun oleh mantan drummer Opeth dan Amon Amarth yakni Martin Lopez bareng vokalis Joel Ackler. Gagasan membangun Soul ini sendiri sebenarnya direncanakan oleh Martin Lopez sejak tahun 2004 ya, sebelum akhirnya diumumkan secara resmi di tahun 2010. Di mana pada awal kemunculannya proyek ini menarik perhatian karena melibatkan musisi sekaliber bassist Steve DiGiorgio yang jebolan dari Testament dan Death. Tahun 2012 mereka berhasil meluncurkan debut albumnya yang bertajuk Cognitive. Soul ini kemudian seringkali disebut mengusung gaya bermusik yang sangat mirip dengan band legendaris Tool. Tapi seiring berjalannya waktu dan pergantian formasi, mereka berhasil menemukan identitasnya sendiri yang lebih melodis, sinematik, dan penuh perenungan. Yang baru saja kita simak adalah salah satu muatan dari rilisan album terbaru mereka, Reliance, di tahun ini. Ini jadi rilisan studio album mereka yang ketujuh yang semakin memantapkan posisi mereka di kancah metal global. Mereka diperkuat oleh Joel Ackler pada vokal, Martin Lopez pada drum, Lars Ohlund pada keyboard dan gitar, Steven Steinberg pada bass, dan ada Cody Lee Ford pada gitar. Dan setelah ini, saya sudah mulai siap merangkum deretan nomor-nomor yang diingini oleh warga Star yang bisa diajukan lewat WA kami di 0818310755 atau lewat sosial media Facebook kami, di mana postingan paling barunya sudah bisa ditemukan untuk kemudian lanjut tulis di kolom komentar. Yang kebetulan ini sudah beberapa yang sudah dihadirkan, seperti Biantoro Hardewo yang memunculkan Izras dalam Outcast, tapi setelah saya cek nomor ini kosong ya, belum kami miliki. Ada juga Chris Fislick yang menitipkan satu track dari band kenamaan Dying Fetus dalam Into the Chasspool. Ditunggu Ayub Momsin ILKJ yang ada di kawasan Jombang. Saya bakal cek terlebih dahulu keberadaan Queen of Darkness di diskotika kami untuk Pusaka Nusantara. Sementara itu ada juga Toto Blendrang yang bergabung dari kawasan Suramadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang menantikan Creator dengan track mereka Apapun. Ada sapaan buat Arfi, kemudian Anwar Eko, Marcel, Wawa Wawa, Chris Fislick, Arsyad Syarawi, Tony Azura, Robert Cavalera, Bapak John Sableng, dan Wak Rete. Dan request dari Toto Blendrang inilah yang paling siap untuk segera saya hadirkan lanjut. So, ada Creator. Saya munculkan mereka dari album mereka yang paling baru untuk nomor bertajuk Blood of Our Blood.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.

Nantikan satu rilisan terbaru dari formasi Haken. Sebuah mini album tengah mereka persiapkan hadir secara luas di tahun ini. Dan salah satu muatannya jadi nomor pilihan dari Anderson di Sidoarjo. Saya juga temukan nama Ayu Malmsteen yang ada di kawasan Jombang sudah menyatu via WA. Dan saya konfirmasi Queen of Darkness, Pusaka Nusantara, ternyata belum tersedia ya di diskoteka kami. Dari Ayu Malmsteen yang ada di Jombang, saya bergeser ke Gigi yang ada di kawasan Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak performa dihadirkan sebagai pilihan mulai dari Ancestry, kemudian Frozen Sand, ada juga Helton, ada juga The Who, Flotsam and Zetsam, ada juga Oldland. Oke, satrian siarannya bakal dipersiapkan untuk hadir. Yang jelas ngantri dulu. Dari Malang saya beranjak ke Tanggulangin. Ada Rohim yang ada di sana yang menantikan NC Verum dalam Victory Song, Dream Theater Sacrifice-an, atau Galnerius yang I Believe. Oke. Itu dia yang sudah merapat sebagiannya yang ada di jalur WA ya. Saya bakal segera sambung saja untuk tampilan berikutnya. Kali ini saya bakal segera hadirkan nomor pilihan dari Anderson, tampilan dari formasi Haken yang sekali lagi bersiap merilis album paling baru mereka, sebuah mini album bertajuk In a Fever Dream. Mini album ini telah dirilis secara digital pada 17 Juli 2026 gitu ya. Jadi artinya kemarin, dan akan disusul dengan perilisan fisiknya berupa CD dan vinyl atau piringan hitam pada 18 September 2026 nanti lewat label Inside Out Music. Nah, meskipun mengalami perombakan formasi di awal tahun ini karena mereka ditinggal oleh Charlie Griffiths dan Connor Green, band progressive metal asal Inggris ini tetap produktif ya dengan menyajikan materi yang emosional dan langsung menohok. Berisi 5 lagu mini album ini, termasuk diantaranya ada title tracknya In a Fever Dream, Delirium, kemudian Eclipse Bayou, Bleeding Sky, dan Lotus yang bakal kita dengar sekarang.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
4: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
3: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
4: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending Bapak pasang iklan deh.
3: Iklan di mana?
4: Di radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
3: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
4: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
3: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
4: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
3: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, Bapak bayar pakai sate nanti.

105,5 Star FM. Ada satu track dengan durasi yang cukup panjang, 11 menit sekian detik gitu ya. Band asal Jepang yang punya nama Gel Niru Yosumi diminta Rohim untuk hadirkan karya mereka yang bertajuk I Believe, yang terangkum dalam album mereka rilisan 2 tahun lalu di 2024 ya. Oke, sekarang saya lanjut saja cek dari nama-nama yang kembali berbaris di sosial media kami di Facebook. Usai Toto Blendrang, rupanya ada Hendrik Beat yang sudah bersiap dengan satu tampilan Cerebral Miasma lewat dua nomor pilihan, Sik ataupun Stavros. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dari Hendrik, beranjak saya ketemu dengan Irul Iskandar yang masih melanjut maraton album dari band Technical Death Nile. Kali ini giliran track mereka yang bertajuk The Eye of Ra. Pramestiani Trilokananda hadir juga malam hari ini untuk tampilan lokal dari band yang punya nama Hell Gods dalam Kabut Keabadian. Kemudian ada siapa lagi? Kim Minji yang memunculkan nama Grave dalam D4. Thanks juga untuk Abah Waisa Samplangan yang dari kawasan Gianyar, Bali, yang seperti biasa menyatu saja tanpa request. Ucapkan selamat malam buat saya yang lagi bertugas sampai dengan tuntas nanti. Oke, thank you. Balik lagi ke WA ya. Kini saya jumpai saja Mas Pri yang dari kawasan Jatiroto yang menghadirkan karya Vigon dalam tajuk Absolution. Agus Valian yang dari kawasan Sumobito Jombang menanti Eternal Tears of Sorrow dalam Tears of Autumn. Selanjutnya ada Bapak Eko Metu bergabung di Rockstar untuk track lawas dari Massacre From Beyond. Diucap untuk Arfi Florinen, Toto Blendrang, Bapak Hermulyono, Robert Cavalera, Anwar Eko, Chris Wislik, Tom Bonati, Ayub ILKJ, Rohim, juga Hendrik Beat, dan yang lainnya. Satu lagi ada Bams yang ada di kawasan Sidoarjo menyatu di Rockstars untuk karya dari Dragon Force, Through the Fire and Flames. Nomor ini disimak bareng Bapak Hermulyono, Bambang, kemudian Frankie, ada juga Rohim, Hendrik, Chris Wislik, dan Tony Azura. Oke, ini dulu ya, nanti disambung lagi. Saya juga bakal perkenalkan terlebih dahulu sebelum kita simak tampilan dari Flotsam and Jetsam dalam salah satu nomor mereka, Harvesting the Hate, yang terangkum di album baru mereka. Buat warga Star yang boleh jadi ini tengah butuh madu yang sudah dikenal banyak manfaatnya untuk kesehatan. Dan kalau Anda belum kenal dengan Clover Honey atau madu premium dari nektar bunga clover atau bunga semanggi pilihan, ini dia Clover Honey yang punya rasa lembut, nyaman dikonsumsi setiap harinya, dan punya indeks glikemik yang rendah dibanding gula biasa, sehingga baik untuk para penderita diabetes maupun yang sedang menjaga kadar gula darahnya. Nah, kandungan airnya ini juga hanya sekitar 17% saja, menjadikan madu ini nggak mudah terfermentasi dan kualitasnya tetap terjaga. Nah, selain membantu menjaga stamina dan daya tahan tubuh, Clover Honey juga bagus untuk kesehatan lambung, terutama bagi yang sering merasa perih, begah, atau bahkan asam lambungnya naik ya. Cukup konsumsi 1 sampai dengan 2 sendok setiap harinya untuk membantu menjaga kesehatan secara alami. Anda yang tertarik untuk info lebih lengkapnya atau juga untuk pemesanan, bisa dikontak via WA Ibu Renata ya di 0821-4083-8008. Sekali lagi, 0821-4083-8008 dengan Ibu Renata. Dan sekali lagi, ini dia Flotsam and Jetsam, Harvesting the Hate.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Ngerti gak tetangga kita Wak Sunari itu?
6: Yang sakit stroke itu lah.
5: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
6: Terus, jangan bikin hoax bro.
5: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
6: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita, kasihan kan?
5: Ya juga sih ya.
6: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya, atau mending diem, biar gak semakin ngantur.
5: Iya bro, betul kamu.
6: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung, biar gak salah paham.
5: Ayo wis, gasken.
7: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.

105,5 Star FM. Kali ini satu nomor anyar baru saja kita simak dari band yang kemusulannya dihadirkan oleh Hendrik Beat gitu ya. Mereka band asal Pachuca, Hidalgo, Mexico, yang menamai diri mereka sebagai Cerebral Miasma. Band yang sudah eksis sejak tahun 2015, cuman gak banyak karya mereka hasilkan. Baru di tahun 2021 mereka itu melepas beberapa single gitu ya. Banyak single mereka hadirkan sampai dengan tahun 2024 yang berujung pada perilisan album studio pertama mereka, 5150. Judul albumnya mengingatkan kita pada judul album band Van Halen begitu ya, 5150. Nah, ceritanya mereka ini siap kembali menggebrak panggung musik ekstrim dengan merilis album baru mereka yang bertajuk Sick. Sementara title tracknya Sick baru saja kita simak bersama. Oke, okay. Ini kita bakal segera lanjut saja. Cek deretan nama yang sudah merapat di program ini. Balik lagi ke Facebook gitu ya. Kini saya jumpa Arsyad Syarawi yang punya tampilan pilihan Devourment dengan tajuk Pious Impity. Kemudian ada juga Dian Cruyff, Rockstar is Bad. Memesan satu track dari band Technical Delta asal Leeds, UK. Nama mereka Prophetess. Dua karya mereka dijadikan opsi, Delusion of Morality atau Chaos is the Ladder. Wah, ketemu lagi dengan Bapak Eko Metu, Lawless. Di Facebook dengan muatan yang sama tentu, Massacre sudah dipersiapkan dengan From Beyond, tinggal meluncurkannya saja, tunggu antrian begitu ya. Putra Petir, selamat malam juga untuk Anda, ditunggu kronokromi begitu ya, dalam Borrow Time atau Proplit. Nanti dicek kami miliki atau enggaknya. Halo juga untuk Johnny Petrucci yang menghadirkan Brought by Pain dalam Crafted by Society atau boleh juga Ending. Oke, sepertinya bakal saya batasi sampai di sini karena saya juga bakal sambung yang ada di WA. Halo Tom Bonati, malam hari ini menyapa semuanya saja para pecinta Rockstars begitu ya. Yang di request atau band yang dimunculkan ada Violation, ada juga Tyrant, ada Silver Down, ada juga Fortune Teller, ada juga Mira. Tracknya Kagem Sesepuh, Robert Cavalera, Arvi Florina dan juga Ayub Malmsteen. Robert Cavalera dari kawasan Tretes juga sudah punya beberapa performa unggulan buat meramaikan akhir pekan ini. Heavenly dalam Evil, Iron Mask dalam Forever in the Dark, atau Sacred Sphere dalam Where the Sea Ends. Ada sapaan buat Arvi Florinen, Toto Blendrang, Eko Metu, Anwar Eko, Tom Bonati. Satu lagi, Andrew yang ada di kawasan Surabaya menantikan Death Squad yang manufaktur replika Baptis. Oke, ditunggu ya. Kali ini kita sudah sampai di separuh perjalanan dari total kebersamaan kita di program Rockstar yang 3 jam, 1 setengah jam kita lalui, dan masih bersisa 1 setengah jam berikutnya. Dari Cerebral Miasma, ini giliran saya lepas Grave, Leward, Devour.

0: dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
1: Cak Pri.
2: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
2: Enggak ah Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
2: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali aktivitasnya padat, kan itu seringkali berujung bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda di wilayah Bangil dan sekitarnya, Anda bisa meluncur ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap atau juga apotek New. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jawa Timur Indonesia.

105,5 Star FM, sebuah nomor lama milik dari formasi Heavenly dengan label Evil. Kembali muncul, tampil atas permintaan dari Robert Cavalera yang dari kawasan Tretes, gitu ya. Oke, selamat angguk-angguk kepala. Waktu terus bergulir dan kita bakal terus simak deretan nomor-nomor yang bikin telinga pekak ini sampai dengan beberapa menit ke depan, tepatnya sampai dengan 10 malam nanti. Saya pun masih harus ketemu dengan pendek nuklir yang ada di kawasan Gedangan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang ditunggu Death Angel untuk judul Ngikut Aja. Selanjutnya ini ada Oknum begitu ya. Oknum pendengar Star FM yang mengaku kenal Star FM itu sejak tahun 2004 yang silam. Kemudian tahun 2009 itu sudah gak mendengarkan Star FM. Jadi melanglang buana, sempat bekerja di Malaysia dan lain sebagainya. Nah sekarang ini sudah balik ke tanah air dan menetap di kawasan Gerobokan, Jawa Tengah gitu ya, dekat Sragen. Malam hari ini entah apa penyebabnya kemudian menyimak Star FM kembali baru malam hari ini ya, lewat streaming. Jadi bernostalgia. Kebetulan kalau dengar Rockstars yang siaran sama dari tahun 2004 sampai dengan 2026. Yang dengerin sudah sampai ke Malaysia, sudah sampai denger radio di Singapura. Saya masih di Pandaan terus. Anaknya katanya sudah SD. Pokoknya udah macam-macam ceritanya. Saya masih di sini di Rockstar gitu ya. Namanya Farid ya. Oke, selamat malam. Farid sempat hadirkan Beras tadi dengan Believe Beat ya, tapi sudah di request duluan oleh Tom Bonati, jadi saya lepas tadi dengan Into the Light. Oke, ini saya juga masih terus ngobrol sama Farid di WA gitu ya, jadi kayak nostalgia. Saya sih gak hafal kalau dulu ada pendengar namanya Farid di Pasuruan gitu ya. Sekarang saya balik lagi ke Facebook dulu. Jumpai siapa lagi nih? Ada Johnny Petrucci. Sudah. Yang belum nih, Satria Putra. Malam hari ini pengen simak kembali Rage lewat Serial Killer atau Back in Time. Kaisam lebih memilih untuk menyimak saja, nggak pakai request kali ini. Halo untuk Cameng Mustika. Selamat malam, salam rahayu. Samplangan Gianyar Bali ikutan gabung loh. Biasanya Abah Waisel. Ini sekarang ada Cameng Mustika begitu ya. Waduh, ada dua nih yang ada di kawasan Gianyar Bali, Samplangan begitu ya. Oke, selamat bergabung. Apakah dekat dengan Abah Waisel? Terima kasih Cameng Mustika begitu ya. Selamat menikmati sajian gahar di program satu ini. Hendrik Haryanto inginkan Suffocation dalam Effigy of the Forgotten. Ada juga Marcel yang hadir juga di program ini. Eric Martin gak masuk di Rockstars begitu ya. Demikian halnya Linkin Park, tidak tergolong materi yang muncul di program ini. Munculnya di program sebelumnya tadi, Radio Active. Anyway, thank you untuk Marcel. Ada Putri Nur Harisma yang hadirkan kembali Norther, track cover dari formasi Europe. Ada juga Angie Naviva, Cradle of Filth yang track cover juga. Mr. Crowley, dinantikan Angie. Diva Olga, selamat malam, selamat join. Tampilan dari Edani menjadi tampilan yang paling ditunggu, Kau Pikir Kaulah Segalanya. Atau LVT yang Memento. Sarip OTW juga sudah merapat lewat lagu dari Orphanland, Safari. Baik, sebelum kita lanjut Rockstars, kini bakal saya jeda dulu dan saya ajak Anda masuk ke segmen Kali ini kita bakal bongkar isi album Lover, rilisan 2019 milik dari Taylor Swift tentu, yang menampilkan kolaborasi dengan Brandon Urie dari Panic at the Disco. Album ini didahului oleh 3 single, semua mendapatkan posisi dalam 10 besar di Billboard Hot 100. Ada Me, ada You Need
To Calm Down yang mendapatkan posisi tertinggi di nomor 2. Semua 18 track di album ini menduduki secara bersamaan di Hot 100 chart setelah perilisan album. Single keempat The Man juga menduduki posisi 23. Nah, album ini menerima ulasan positif dari para kritikus yang memuji penulisan lagu Swift yang menyampaikan kematangan dan kejujuran emosional. Namun, beberapa komentator menemukan kalau album ini terlalu panjang dan tidak konsisten di beberapa tempat.

105,5 Star FM. Jika Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, jangan lupa D-Net sudah hadirkan D-Net Dreams. Ini sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya memberikan kemudahan bagi bisnis Anda. Karena hanya dengan satu layanan Anda sudah bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi, menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, juga tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, juga video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya ini lebih aman jika dibandingkan dengan teknologi chatting yang konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda guna memberikan kemudahan proses kinerjanya. Yang tertarik bisa segera hubungi via telepon di 408-999 kode area 0341 untuk yang berada di Malang dan sekitarnya. Jika Anda di Surabaya dan sekitarnya bisa telepon di 548-0500 kode area 031. Kunjungi websitenya untuk informasi lebih detail di www.dnetprovider.id. Untuk ikuti update terkininya, cek Dnet di Instagram dan like fanpage Facebooknya @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Megadisc, where music matters.

105,5 FM. Rockstar baru saja menghadirkan kemunculan kali pertama ya, sebuah formasi ataupun band yang punya nama Pravitas. Mereka ini memainkan technical death metal dan berasal dari kawasan Leeds, Inggris. Dibangun di tahun 2014 dan mereka dikenal sebagai grup yang begitu produktif, tampil langsung di atas panggung underground. Dan mereka ini selanjutnya merilis debut album penuhnya yang berjudul The Parasitic Divide pada Maret 2025 ya. Sekali lagi, Pravitas lebih memusatkan perhatian pada latihan dan penampilan langsung daripada mereka ini berpromosi di media sosial. Mereka sangat dikenal rajin melakukan tur di Inggris, bahkan sering tampil berkali-kali dalam kurun waktu satu pekan. Dedikasi ini membawa mereka pada perilisan yang begitu besar bagi mereka, yakni debut album The Parasitic Divide yang memuat nomor-nomor andalan seperti Breakneck, juga The Oath. Sementara yang baru saja kita simak adalah Delusions of Morality. Baik, sisa waktu kebersamaan kita yang tinggal 14 menitan ke depan. Nomor-nomor apa saja yang bakal masih bisa disimak di program ini? Segera kita lanjut saja. Dari Pravitas, kita bergeser ke Rage untuk Serial Killer.

Alzheimer kembali Mahasar FM. Kemari harimu cerahkan duniamu. Kehadiran satu-satunya, oh enggak ya, kehadiran dari Ed Dani lewat Kau Pikir Kola Segalanya. Rupanya bawa kita di bagian paling ujung dari waktu yang tersedia di program Rockstar. Kini setelah kurang lebih 3 jam kebersamaan kita, waktunya kita harus pisah. Namun demikian, besok masih ada satu jadwal kembali untuk program yang sama bisa disimak di jam yang sama pula. Kini waktunya saya Duvrel bakal segera pamit mundur. Tentu saja sembari lepas tampilan paling pungkasan, Orphan Land dengan Sub.

105,5 Star FM. Shalom, selamat pagi. Berkat kasih sang sekali pagi ini kita kembali berjumpa di persekutuan udara. Praise Lord, ya, diawali dengan satu pujian above all, ya, di atas segalanya. Tuhan mengasihi saudara dan saya dengan kasih yang luar biasa. Dan pagi ini kita akan sama-sama kembali bersekutu di udara di hari Minggu 19 Juli 2026. Dan saya Julius Kurniawan kembali menjadi sahabat Anda. Kita akan berdoa berkat kasih sebelum kita lebih lanjut menikmati persekutuan di pagi ini. Mari kita satukan hati dan kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur karena Tuhan baik. Selamanya kasih setia dalam hidup kami, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Mengucap syukur buat waktu ini, kesempatan anugerah yang Tuhan berikan buat kami, menyerahkan persekutuan udara yang ada dari awal sampai akhirnya. Mohon pimpinan Tuhan supaya Engkau memberkati, menyertai dari awal sampai akhirnya. Terima kasih, kami bersyukur, menyerahkan semuanya. Doa kami dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Roh Kudus yang menuntun siap kami. Haleluya. Amin.

Ya, praktikasi pagi ini kita akan lanjut lagi dengan bocian yang lain. Yang satu ini saya hadirkan dari Army of God Worship dengan kami memuji kebesaran-Mu.

105,5 Star FM ya, Husein ada di City Muhyiddin. Mau kita di menit yang ke-22 lepas dari jam 5 pagi waktu Star FM. Dan saya akan lanjut dengan satu ini, satu pujian dari Tuhan Chen, Dalam Yesus.

105,5 FM ya, satu ujianku menanti. Mau kita di menit yang ke-33 lepas dari jam 5 pagi waktu Star FM, dan kita akan menikmati renungan pagi. Mari kita akan bersama berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Bersyukur buat waktu ini, kesempatan yang indah yang Tuhan beri buat kami. Menyerahkan renungan pagi dalam tangan kasih-Mu, Tuhan beri kami pengertian dalam segala sesuatunya dan Roh Kudus yang menolong siap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Ya, berarti kasih pagi ini kita akan bersama-sama belajar ya, bahwa porsi yang Tuhan berikan ya, itu selalu yang terbaik ya. Porsi itu adalah bagian, bagian jatah gitu ya. Porsi Tuhan selalu membagi-bagikan sesuai dengan kita masing-masing ya. Tuhan berikan kita secara unik bagian kita masing-masing. Bagian bagian yang Tuhan beri tidak pernah sama satu dengan yang lain ya, berbeda-beda ya. Tuhan suka keanekaragaman, keanekaragaman. Kalau Anda lihat jenis-jenis hewan itu banyak ya, kuda saja ada jenis-jenisnya gitu kan. Apa, serangga saja ada jenis-jenisnya, ulat saja ada jenis-jenisnya, ular ada jenis-jenisnya, apalagi ikan ada jenis-jenisnya, nggak pernah sama. Tuhan suka keanekaragaman dan Tuhan berikan kepada setiap orang itu porsi, porsi jatah, bagian yang terbaik. Terima kasih ya, bagian yang terbaik, bagian yang sudah pas, gitu ya, bagian yang sudah pas. Dan Tuhan selalu memberikan tepat, gitu ya, sesuai dengan apa yang keunikan kita masing-masing. Karena itu Tuhan juga memberikan karunia yang berbeda-beda kepada tiap-tiap orang, kan? Gak pernah sama. Gak ada karunia yang lebih baik dari satu dan yang lain. Semua karunia sama karena itu berasal dari Roh yang satu. Ya, dan hewan-hewan semuanya juga baik, benar gak sih? Ciptaan Tuhan semuanya baik. Dan ketika semua menerima bagiannya, maka hidup ini menjadi indah, benar gak sih? Hidup ini menjadi tidak indah ketika orang tidak puas dengan bagiannya, kemudian merampas bagian orang lain. Nah, itu kan jadi gak indah, benar gak sih? Ada seorang raja ya di Alkitab kan, raja yang sudah punya segalanya gitu, tapi gak puas dengan bagiannya, akhirnya merampas, pengen kebun anggur seseorang begitu ya, pengen kebun anggurnya, karena tidak diberikan orangnya dibunuh. Itu menjadi tidak indah. Kenapa? Karena orang tidak puas dengan bagiannya. Yang punya kebun anggur nggak mau berikan, dibunuh, benar dikasih. Akhirnya hidup menjadi tidak indah. Karena itu firman Tuhan berkata jangan mengingini. Kenapa jangan mengingini? Supaya kita ini puas dengan yang menjadi bagian kita. Jangan mengingini yang jadi milik orang lain, yang sudah jadi bagian orang lain. Itu maksudnya. Bukan berarti kita gak boleh mengingini beli bakso begitu ya. Boleh, Anda pengen beli bakso, pengen beli siomay, boleh. Pengen beli makanan apa boleh ya. Pengen beli baju baru juga boleh. Baju baru kan ada di toko ya kan. Nah, itu memang dijual dan belum menjadi milik siapapun kecuali milik yang jual. Tapi kan yang jual mempersilakan, kalau mau beli silakan dibawa ya. Bisa dibawa ini. Ya benar kasih, bisa dibawa. Ya kan? Jadi kalau Anda pilih di toko baju ya silakan. Tapi jangan mengingini yang sudah menjadi porsi sesamamu, yang sudah menjadi milik mereka, sudah menjadi bagian mereka. Jangan mengingini istri sesamamu, jangan mengingini suami sesamamu, karena itu akan jadi masalah. Karena kita sudah diberikan porsi, ya kan? Dan orang lain juga sudah diberikan porsi. Hargai porsi orang lain, hargai juga porsi kita sendiri. Tahu batasnya, gitu ya. Kalau sudah jadi istri orang lain ya sudah, nih kan? Jadi suami orang lain ya sudah, gitu ya. Itu bagian mereka. Kalau kita ini melangkah keluar dari itu, maka akan terjadi masalah, gitu ya? Masalah. Berarti nggak sih? Jangan mengingini apa yang sudah menjadi hak dari sesama. Yang sudah jadi miliknya, gitu kan? Nah,
Jangan mengingini porsi orang lain. Tapi bersyukurlah dengan porsi hidupmu sendiri, karena Tuhan akan menyediakan porsi. Gimana kalau jatuh cinta dengan suami orang lain, istri orang lain, ya? Itu namanya godaan dosa. Kan cinta ini, ya, hati itu licik. Mencintai yang sudah jadi haknya orang lain itu kan, ya, itu sebuah kesalahan. Ya, ada yang salah dengan hati kita. Hati kita itu licik, benar kan sih? Yang benar bisa dianggap salah, yang salah bisa dianggap benar. Hati-hati dengan hati kita. Hati-hati dengan hati. Berkaitan dengan hati, hati-hatilah. Ya kan? Hati-hati dengan hatimu, gitu. Karena itu jagalah dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati bisa muncul keinginan, perzinahan, ya kan? Cabulan dan lain sebagainya. Mengingini yang menjadi bagian orang lain. Ya. Sebabnya jangan mengingini yang menjadi haknya orang lain, ya. Bersyukurlah dengan apa yang ada pada kita. Gitu kan? Berhenti membandingkan diri. Ya kan? Karena Tuhan tidak pernah salah membagi-bagikan. Benar gak sih? Puas dengan porsi itu akan membuat kita aman. Ya kan? Ada juga dituliskan dalam firman Tuhan, jangan berikan ku kemiskinan, supaya kalau aku, intinya kalau aku kekurangan, jangan sampai aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan berikan ku kekayaan, supaya kalau aku kaya ini jangan sampai aku lupa dengan Tuhan. Ya, intinya seperti itu. Dan berkata siapa Tuhan itu, intinya. Intinya seperti itu. Menyangkal Tuhan. Karena kaya identik dengan kesombongan. Kita punya segalanya sampai ya merasa gak perlu Tuhan. Ya kan? Gak perlu Tuhan. Jadi bahaya. Karena itu dikatakan bahwa berikan kepadaku apa yang menjadi bagianku. Berikan kepadaku apa yang jadi bagianku. Ya. Bukan kemiskinan atau kekayaan, tapi berikan apa yang jadi bagianku. Ya. Supaya kalau aku miskin, jangan sampai aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Kalau aku berkelimpahan, jangan sampai aku lupa dengan Tuhan dan menyangkal Tuhan. Ya. Dan menganggap Tuhan tidak penting dalam hidup ini. Berarti kasih. Tapi berikan apa yang jadi bagianku. Terima kasih. Ada seorang raja di dalam dua raja-raja, ya. 20, terima kasih. Dua raja-raja 20 ayat yang ke-1. Itu tentang Hizkia yang jatuh sakit, hampir mati. Kemudian datang nabi Yesaya dan berkata, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhirmu kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Itu kan umur manusia pun juga porsi yang Tuhan sudah berikan tepat, benar kasih, ya. Umur manusia itu juga porsi, nikmati porsi kita, dan kita nggak tahu porsi ini kapan berakhirnya, gitu ya. Tapi ini Hizkia jatuh sakit dan hampir mati, kemudian seorang nabi diutus kepadanya. Tuhan berfirman, sampaikanlah pesan terakhir pada keluargamu, sebab kau akan mati. Gitu ya. Itu porsi buat Hizkia. Tapi Hizkia kemudian nangis, dia berdoa, dia mengingatkan Tuhan apa yang telah dia lakukan dalam hidupnya, begitu ya. Kemudian tiba-tiba firman Tuhan datang lagi, baiklah, gitu kan. Intinya umurnya diperpanjang 15 tahun lagi. Gitu ya. 15 tahun lagi, benar kasih. Diperpanjang 15 tahun. Tapi ternyata di perpanjangan umur itu, gitu kan? Dia melakukan kesalahan. Ya kan? Suatu saat itu ada Raja Babel, ya kan? Menyuruh orang membuat surat pemberian kepada Hizkia. Kemudian ketika datang, Hizkia menunjukkan kepada utusan Raja Babel itu segenap gedung harta bendanya.
emas peraknya, rempah-rempahnya, minyaknya yang berharga, gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Ditunjukkan semuanya. Ya, segenap gedung harta bendanya, emas peraknya. Nah, kalau orang lihat kan, wah, luar biasa apa yang dipunya. Iya. Bisa membangkitkan keinginan untuk memiliki, gitu kan? Ya kan? Ditunjukkan semuanya, segala gedung harta bendanya, emas peraknya, rempah-rempahnya, minyak yang berharga, ya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaan, perbendaharaan itu tempat penyimpanan, ditunjukkan semuanya. Loh, kenapa ditunjukkan semuanya? Ya kan? Mau pamer atau bagaimana? Coba kalau Anda kedatangan tamu kemudian Anda tunjukkan semuanya, ini loh emas perakku di sini ya. Nah, coba lihat, banyak kan? Kemudian ditunjukkan semuanya tempat penyimpanannya. Ya, ditunjukkan semuanya. Berarti kasih. Ini loh ladangku, ini loh kerjaanku, ini loh investasiku, ini loh semuanya. Itu bisa membangkitkan keinginan. Dia kalau yang datang orang baik, orang punya niat jahat, gak lama setelah itu habis, dirampok begitu kan. Iya, berarti kasih. Ya, itu yang dilakukan Hizkia. Dia menunjukkan semuanya. Kemudian Nabi datang lagi kepada Hizkia. Apa yang telah dikatakan orang-orang ini dan dari mana mereka datang, ya? Mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel gitu. Lalu tanya Nabi itu, apa yang telah dilihat mereka di istanamu? Hizkia menjawab, semua yang ada di istanaku sudah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan pada mereka di perbendaharaanku. Semua yang disimpannya ditunjukkan. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Begitu ya. Itu kesalahan Hizkia. Berkati kasih. Dia menunjukkan semua yang dimilikinya dan ya, firman Tuhan datang bahwa suatu saat nanti segala yang ada dalam istanamu yang disimpan nenek moyangmu akan diangkut ke Babel. Yang dia tunjukkan semuanya akan pindah tangan. Pindah tangan. Kenapa? Karena dia tunjukkan semuanya dan ketika ditunjukkan itu kan bisa membangkitkan keinginan untuk memiliki. Ya kan? Kasih perpanjangan umur yang akhirnya membuat sebuah kesalahan. Manusia pun dipercaya umur, umur yang ya sudah pas lah buat saudara dan saya. Banyak orang ingin umurnya ditambah lagi, tapi pertanyaannya apakah ketika ditambahkan hidup akan jadi lebih baik atau akan jadi lebih buruk?

12 keluarga dan ya setiap orang mendampingi satu keluarga begitu ya, untuk bermain, main games dan lain sebagainya. Dan setelah selesai, hampir selesai nih acaranya, ada seorang anak yang bertanya begini, seorang anak, nanti kalau sudah selesai masih ada waktu nggak buat main begitu ya? Oh, nanti saya tanyakan dulu. Padahal waktunya sudah selesai sebenarnya. Ya, kalau acara selesai ya selesai. Tapi dia minta perpanjangan waktu karena dia pengen main lagi. Ya, pengen main sebentar saja ya. Anaknya lucu ya. Yes, pokoknya cerita banyak hal begitu ya. Nah, dia minta perpanjangan waktu gitu. Minta perpanjangan waktu dan dia akhirnya main. Pengen apa sih kok mau waktunya diperpanjang? Mau main itu loh, naik mobil-mobilan, mobil listrik, mobil anak-anak. Akhirnya ya, akhirnya dia bermainlah itu. Sementara kami siap-siap ya, saya mengemasi peralatan gitu ya. Konsumsi dirapikan semuanya, diringkes semuanya gitu kan, supaya siap gitu kan. Semuanya, teman-teman yang lain juga packing semuanya. Setelah selesai kami jalan, dan waktu kami jalan balik, nah tiba-tiba dia yang naik mobil-mobilan itu kan, berdua, tiba-tiba berhenti, ngerem begitu kan. Nah, saya pikir sudah senang, sudah bahagia dia ya, jalan-jalan. Tapi ternyata dia tunjukkan tangannya ke petugasnya. Oh, kenapa tangannya gitu kan, jarinya ya kan, dia tunjukkan, wah waktu saya mendekat jarinya, waduh kegores. Waktu, jadi waktu yang satu mengemudi, yang satu tangannya keluar dari mobil gitu kan, akhirnya kena bangunan begitu ya, kena dinding atau kena apa, sampai akhirnya ya kulitnya mengelupas sampai kelihatan putihnya begitu ya. Jadilah nangis gak karu-karuan gitu ya. Semakin dia lihat, semakin dia nangis gitu ya. Ini teman saya kasih semprot antibiotik gitu ya. Dia masih nangis gitu ya. Seharusnya jangan ditutup dulu ya, tapi ketika dia lihat dia takut gitu kan. Ya sudah, jangan dilihat. Kalau kamu lihat lukamu, kamu makin takut gitu ya. Akhirnya ditutup saja dengan plester gitu ya. Ya. Dan waktu dia ngalami itu, saya diingatkan tentang Hizkia ini. Jadi sudah ada porsi waktunya, ya kan? Acara jam sekian sampai jam sekian itu sudah porsinya. Dia minta perpanjangan dan ya, di perpanjangan itu dia justru mengalami hal yang tidak menyenangkan. Tergores, nangis ya. Saya enggak tahu bagaimana sekarang rasanya, cenut-cenut mungkin ya. Ya kan? Cenut-cenut mungkin sekarang dia ngalami gitu kan. Seandainya dia tidak memperpanjang itu, mungkin itu tidak akan terjadi, ya enggak sih? Seandainya saya sudah semua packing, pulang ya, enggak perpanjangan, bisa jadi tangannya enggak pernah tergores. Waktu anak ini ngalami ini, saya diingatkan tentang Hizkia ini. Ingin ya, porsinya sebenarnya sudah mati sekian itu waktu itu. Kamu sakit, berikan pesan terakhirmu. Jadi orang yang mau meninggal juga harus menyampaikan pesan terakhir. Apa yang mau dipesankan, gitu ya? Pesan-pesan terakhir, ya itu sangat penting. Terima kasih. Karena orang yang meninggal tanpa pesan terakhir itu sangat menyakitkan, gitu ya. Enggak ngomong, enggak apa, ditinggal, begitu. Ya. Anda pasti ada yang mengalami. Meninggal enggak pesan-pesan dulu, gitu kan? Nah, itu rasanya menyakitkan. Gitu. Kok enggak ngomong sama saya dulu ya? Namanya meninggal juga ya, enggak sempat. Tapi pesan terakhir itu penting. Nah itu porsi.

mungkin porsi. Nah, jadi ketika Tuhan sudah menetapkan porsi dan kita ingin porsi yang lain, ya, itu bisa membahayakan, mencelakakan, gitu kan. Sama Pak Lukas ini kirim saya porsi makannya pagi ini cukup separuh ini. Saya lihat ini nasi goreng, ya, fried rice, ya kan. Ini Pak Lukas sedang prepare kirim pesanan, ya. Hari ini ibadah sore dan mendengar PTL sambil OTW. Cukup separuh nasi gorengnya. Kemarin saya juga makan nasi goreng waktu ada acara itu. Menunya Chinese food, gitu kan? Ada nasi goreng, mie goreng, capcay, gitu. Makan bareng bersama dengan semua 12 keluarga itu, bapak, ibu, anak-anaknya. Senang makan bersama. Oke, silakan dinikmati Pak Lukas, ya, nasi goreng sesuai porsinya. Ya, ada kopinya, ya kan? Menikmati porsi pagi ini. Selamat menikmati. Ya, penerima kasih. Intinya Tuhan punya porsi buat setiap kita. Jangan mengingini porsi yang sudah jadi hak orang lain. Gitu ya. Hak orang lain. Bersyukur dengan apa yang ada pada kita, yang Tuhan sudah berikan, yang sudah Tuhan tetapkan, itu indah adanya. Ya. Keinginan itu yang seringkali membuat kita terjebak dalam berbagai macam masalah. Ya, keinginan manusia itu aneh-aneh. Semakin lama hidup, keinginannya semakin aneh-aneh. Gitu. Berarti gak sih, ya? Jadi hati-hati, hati-hati dalam hidup ini. Nikmati apa yang menjadi bagian kita. Kan mata ini nggak akan puas melihat, karena mata ini melihat, dari mata bisa muncul keinginan. Hati-hati, ya kan? Jadi cukup dengan porsi kita, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Salib kita sudah sesuai porsi kita. Apa cerita hidup kita sesuai dengan porsi kita? Semuanya sudah sesuai, dan Tuhan tidak akan memberikan kepada kita melebihi kekuatan kita. Jadi nikmati porsi bagian kita masing-masing. Itu akan membuat kita berbahagia. Yang menjadi masalah dalam hidup manusia adalah keinginan. Yang jadi hak orang lain kita ingini. Itu bisa jadi masalah yang besar dalam hidup ini. Bersyukurlah dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan buat hidup kita. Ini renungan singkat yang bisa saya bagikan, benar kasih, ya. Porsi. Nikmati porsi kita. Jangan mengingini porsi yang menjadi hak orang lain. Karena itu akan jadi masalah. Gitu ya. Dan kalau punya banyak, kalau saya pamer-pamer, nanti seperti Hizkia, pamer segalanya malah hilang, ya kan? Pamer segalanya, kelihatannya bagus sih yang dipamerkan, wah, tapi ternyata ada orang yang mengingini miliknya, direbut lah, gitu kan? Habis, menurut kasih, ya. Karena itu ya tetap ada privasi, ya, nggak semua hal harus dipamerkan dalam hidup ini di media sosial, gitu ya. Masa apa yang semua kita miliki kita mau pamerkan, gitu. Ya, itu bisa membuat, ya, mengundang kejahatan juga bisa, berarti. Karena itu hati-hati, gitu ya. Enggak semuanya harus kita, kalau sekarang ini pamernya kan di media sosial, enggak semua harus Anda foto, ya, milik Anda semuanya, barang-barang berharga, semua milik, ya, dan lain sebagainya. Mungkin niatnya pamer, tapi ingat bahwa itu bisa mengundang kejahatan. Karena kekayaan itu bisa mencelakakan yang punya.
gitu kan. Kekayaan bisa membuat orang nyaman, tapi juga bisa mencelakakan. Karena orang ingin kekayaan Anda bisa dirampok, ya. Nyawanya bisa direbut, ya kan itu. Karena itu, ya, berbagilah seperlunya, sharinglah seperlunya. Enggak semua harus kita sharingkan di media sosial. Ya. Media sosial itu seperti alam yang sangat luas, gitu ya. Orang bisa lihat, benar nggak sih? Dan kadang orang yang tidak kita kenal, ya buat apa sih sebenarnya, ya kan? Oke, nikmati porsi kita. Jangan mengingini porsi yang sudah menjadi hak orang lain. Kalau belum ada yang punya, ya boleh, benar nggak sih? Ya, seperti baju tadi. Tapi kalau Anda beristri, bersuami, kemudian Anda lihat laki-laki atau perempuan lain belum ada yang memiliki, ya kita juga gak boleh, ya kan? Kan belum hak siapa-siapa, yaitu hak pasangannya nanti, ya. Dan Anda sudah beristri dan bersuami. Berarti gak sih? Ya, renungan yang bisa saya bagikan. Nikmati porsimu, itu akan buat kita tenang, bahagia, damai, ya kan? Mengini porsi yang bukan hak kita akan buat hidup kacau. Tidak ada damai, tidak ada sejahtera. Pilih mana? Pilih hidup damai, sejahtera, tenang. Nikmati porsi kita masing-masing.

Saya akan hadirkan satu pujian. Terima kasih Tuhan ya. Kita mau mengucap syukur pada Tuhan semua yang sudah Dia berikan buat hidup kita. Karena itulah yang terbaik, saudara dan saya.

105,5 FM dari Berita Dr. Insinyur Niko ya. Terima kasih Tuhan ya. Dan saya sapa untuk Anda yang sudah bergabung di jalur WA Star FM 0818310755 dari Ibu Kamila di Sidoarjo. Berbagi berkat ya. Jalan bersinar di tempat yang terang, seindah apapun cahayamu orang tidak akan peduli. Bersinarlah di tempat yang gelap, sekecil apapun cahayamu akan sangat berarti. Ya, betul sekali. Terima kasih untuk Pak Purmanam di kawasan Pasuruan Kota yang requestnya Gusti Panuntun Kulo. Menyapa untuk Abah Waisal, Pak Asian, Om Yudi, Pak Paulus Tri, Pak Irawan, Yang Pono, Mas Adi, Opra, Ibu Aci, Ibu Ira, Purin, Mika, Mbak Wibin, selamat bersekutu bersama di udara. Untuk Mas Julius, tetap semangat, tetap sehat, sejahtera, dan bahagia bersama keluarga. Berkat yang dibagikan dari Filipi 4 ayat yang ke-8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Oke, terima kasih untuk Ibu Wayati, mengucapkan shalom Kak ya. Selamat pagi, selamat bertugas, sehat selalu, selamat hari Minggu dan Tuhan berkati dalam segala hal. Requestnya kami memuji kebesaran-Mu tadi sudah saya hadirkan. Kemudian ada Furin, ada di Bangil, mengucapkan selamat melayani kembali di PTL ya. Menyapa penyata kasih untuk Ibu Ira, Mama Dian, Ibu Lita, Pak Lukas. Selamat beribadah pagi di GKS Panjang untuk Pak Purmanam, juga untuk Mak Meduro di Lingkar Timur. Tebarkan senyummu di pagi ini Mak, biar sukacita mengalir ya. Oke. Song openingnya bikin gagal fokus ya. Pas nyalain radio ya. Mikir ini Star FM atau radio sebelah gitu. Tuh nyanyikan One for Israel dengan Above All ya. Requestnya GMS Live dengan pilihanku, sebab tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi hal yang dapat dukakan hati Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Ko Yulis, happy Sunday. Jangan lupa beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom tuh Pak Paulus Kumala, mengucapkan shalom saat pagi PTL Kak Yulis Kurniawan yang menyiarkan semua kru, semua pendengar ya. Ibrani 10:36 yang dibagikan, sebab kamu perlu sabar supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Keteguhan dalam perjalanan hidup membutuhkan kesabaran. Dengan sabar kita dapat melihat janji Tuhan dikenapi dalam hidup kita ya. Amin, Tuhan berkati. Shalom untuk Ibu Sri Warsini dari Kebraun Sidoarjo ya. Setelah berapa waktu tidak bergabung di acara Praise the Lord ya, kembali ingin menyapa pendengar setiap PTL. Kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai kita semua dan diberikan kelimpahan berkat ya. Requestnya Tuhan tak pernah keliru. Lagu ini khusus untuk Ibu Eko di Melaten Sidoarjo. Terima kasih Mas Yulis dan kru. Selamat bertugas, selamat melayani dan Tuhan memberkati. Okay. Terima kasih untuk Ibu Warsini ya, walaupun tidak kirim WA tapi tetap mendengarkan kan. Terima kasih untuk Ian, mengucapkan shalom Kak Julius. Ini ada Ibu Ian di Sidoarjo. Untuk cucu yang ada di Malang yang sedang KKN dan di Sidoarjo yang sedang lomba ya, ucapannya biarlah kasih anugerah dari Tuhan Yesus memenuhi hatimu. Lagunya Hati Ini Rumahmu ya. Terima kasih Kak Julius dan kru yang bertugas. God bless you. Sama-sama. Ada Ismail, mengucapkan shalom, selamat hari Minggu Kakak penyiar dan Bapak Ibu pendengar setia Star FM. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Berkat yang dibagikan dari Amsal 19:21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ada Tony, ada di Krian juga, terima kasih. Tuhan berkati dan selamat pagi. Oke. Saya akan lanjut dengan yang satu ini dari Putri Siagian dengan Tuhan Tak Pernah Keliru.

105,5 FM ya, jadikan ku rumah doamu. Ini buat kita di menit yang 23 lepas dari jam 6 pagi waktu Star FM. Dan saya sapa untuk anda yang gabung di jalur Facebook Star FM ya. Di sini saya jumpai ada berapa nama yang sudah memberikan like-nya. Ada Robert Armatu, Novi Margareta, Dewi Rohasan Tiantrawati, Om Yudi, ada Ida Bagus Wasna, Ketut Kalpa, Pak Waisel Samplangan. Shalom untuk Amir Udin, Bapak Paulus Kumala, Ibu Hendrina Harenci Erin, ada Aldi Bro, Ibu Endang Astuti, dan juga Teguh Haryanto ya. Oke, kemudian beberapa juga mengirimkan komennya. Shalom untuk Ibu Hendrina Harenci Erin ya. Tuhan Yesus memberkati PTL dan semua kru. Ada berkat yang dibagikan ya. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58b. Shalom dan selamat pagi, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Oke, terima kasih untuk Om Yudi yang dari Probolinggo mengucapkan shalom pagi Mas Julius yang menyapa semua pendengar PTL yang tercinta dimanapun berada. Salam persaudaraan dalam kasih Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kiranya berkat Allah melimpah atas kita semua. Dukungan doa untuk semua keluarga dalam pekerjaan, kesehatan dan usaha. Happy Sunday. Remember Jesus loves you ya. Betul sekali. Ingatlah Tuhan Yesus mencintaimu dan dia menunggumu beribadah pagi ini ya. Datang ke gereja masing-masing beribadah. Tuhan Yesus mengasihimu gitu. Tuhan berkati. Terima kasih untuk Abah Waisel dari Samplangan Ganjar Bali hadir ya. Pagi yang cerah, selamat pagi Mas Julius. Selamat bertugas sampai tuntas ya. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Kemudian ada Cameng Mustika, ini gambarnya sama mirip dengan Abah Waisel gitu ya. Abah Waisel di Samplangan, apa ini orang yang sama dengan dua akun Facebook Samplangan Gianyar Bali, ikutan gabung ya. Tuhan berkati. Kemudian ada Ibu Endang Astuti yang berbagi berkat. Kekuatan manusia terbatas, tapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, kita menemukan kekuatan yang tidak terbatas. Betul sekali. Ada Amiruddin yang mengirimkan kopinya dan jempol ya, terima kasih. Selamat menikmati kopi di pagi. Tuhan berkati buat kebersamaannya. Kemudian di sini ada yang komen lagi ya, mengucapkan shalom, selamat hari Minggu kakak penyiar, Tuhan Yesus berkati ya. Ini dari Miller Kause, domisili Jalan Salak ya. Oke, Kecamatan Maulava, Kota Kupang, Provinsi NTT. Salam sukses dari Miller Kause. Apa mendengar dari radio streaming atau cuma bergabung di Facebook saja? Ini Kause Miller. Terima kasih buat kebersamaannya. Oke, sebelum saya lanjut lagi dengan nanti ada renungan dalam bahasa Jawa, saya akan hadirkan beberapa pujian lebih dulu. Yang satu ini, semua mungkin.

105,5 Star FM dari Kempis Live dengan pilihanku ya. Dan kita di menit yang ke-35 lepas dari jam 6 pagi waktu Star FM. Oke, terima kasih untuk Ibu Paula dari Sidoarjo. Berkat melimpah buat semua pendengar PTL. Selamat berbakti pada Tuhan Yesus yang layak dipuji dan disembah. Requestnya praise ya. Ini nanti saya akan hadirkan setelah renungan dalam bahasa Jawa yang sebentar akan kita dengar ya. Oke, kita akan nikmati dulu renungan dalam bahasa Jawa ini kerjasama Star FM dengan YTWR Batu dengan temanya Samuel, Saul, Soho, Daud ya. Oke, selamat mendengarkan. Kurang lebih 15 menit dan nanti saya akan sapa Anda kembali yang bergabung ya. Selamat menikmati renungan dalam bahasa Jawa pagi ini.

Kawula tingali langit ciptaan paduka, wulan so lintang-lintang ingkang panjenengan pasang. Sinten manungsa wau? Saengga panjenengan emut. Sinten piyambakipun? Saengga panjenengan rimat. Ananging panjenengan angkat kados sami pangeran. Panjenengan paring mahkota kalian keagungan saha kaurmatan. Duh pangeran Gusti kawula, keagungan paduka ngantos salumaing bumi. Sederek, matur nuwun sampun mirengaken acara punika. Pepanggihan ngajeng kita badhe nglajengaken cariyos Daud lumawan Goliat. Gusti paring berkah wektal sederek menggalihaken. Ingsun ora biji kaya manungsa biji. Manungsa ndeleng rupa ingsun mirsani ati. Menawi sederek wonten pitakenan dumateng kawula saged ngubungi kawula ing nomor 08133777386 saged SMS ugi nglanggungi WA. Matur nuwun.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh, tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

ayat yang ke-25. Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti.

105,5 Star FM ya, berkat anak cucu Mbok kita di jam 7 pagi tepat waktu Star FM. Terima kasih untuk Asian mengucapkan shalom, selamat pagi ke Julius ya. Hari ini kami pergi ibadah nanti sore karena di situ Bondo ada acara. Tetap semangat untuk beribadah karena ibadah itu mengandung janji, dan apa yang dijanjikan dan diberikan kepada kita itu semua baik adanya ya. Dijadikan dan diberikan kepada kita itu semua baik adanya. Requestnya semua baik ya. Terima kasih Ko Julius. Sama-sama untuk ASEAN yang ada di situ Bondo ya. Terima kasih juga untuk Anda yang lain yang pagi ini bergabung. Bertilian ini gue ucapkan selamat pagi PTL. Requestnya Nikita ya. Ujian dari Nikita buat pendengar dan yang bertugas, selamat bertugas. Kemudian ada Ibu Diana di Python mengucapkan selamat pagi Mas Julius ya. Menyapa semua pendengar setia PTL di mana saja berada, juga keluarga dipanggil, bersyukur karena kebaikan Tuhan tidak pernah berakhir. Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Selamat beraktivitas, selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat melayani, dan Tuhan Yesus memberkati. Requestnya Tuhan Yesus baik ya. Oke, saya lanjut dulu dengan satu ini dari Elevation Worship dengan Praise.